Terminal Sungai Carang pada Minggu 27 September 2026. Sekretaris APUB, Jamie, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang mengalami penurunan. Dalam operasi pasar murah tersebut, APUB menyediakan sekitar 500 kg daging ayam. Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Operasi pasar yang dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jamie menambahkan, APUB juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menggelar operasi pasar murah untuk sejumlah kebutuhan pokok lainnya mulai tanggal 28 hingga 29 September 2026 di area Pasar Bintan Center. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

mewadahi tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Tak beda kan?
2: Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan? Kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserah lah orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting bagi solat ya nak. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal tak, yang jangan tak solat sudah kan? Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu?
2: Kalau menurut Gustian nih bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru dia belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul-betul.
2: Iya. Karena guru Gustian pernah bilang di pondok, dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa, oh kau ni bid'ah, apa yang kau lakukan ni sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan, kita kan banyak nih pandangan, pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita, tentang melakukan sunnah itu macam mana. Kan tiap orang kan beda-beda kan.
1: Ya, betul.
2: Macam mana kan, agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan. Mudah semuanya. Mudah semua. Tapi yang mudah ni lah, enggak ada yang susah kita manusia ni, setan.
2: Kawan setan. Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat nih. Kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat. Kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan. Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
3: Enggak menyimpang.
2: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah kan, ada hukumnya mubah ya kan. Mubah. Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
1: Ada tak itu kan? Ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ya, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
2: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni, yang diperlu itu, yang diperlukan itu, ya bimbingan yang terbaik lah.
1: Iya.
2: Buat masyarakat, masyarakat awam kan banyak, banyak mengertinya separuh-separuh.
1: Separuh-separuh, sepotong-sepotong. Itu paling sepotong. Kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh. Ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh, kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih, singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung semua hakimi, inilah ini nah. Udah ujung-ujung terprovokasi ya kan. Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu, yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reels gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di masjid Al-Ruswah itu, habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan, untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan. Kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya.
3: Itulah dia, harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas kita pakai ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, Sentra Industri Kerupuk Seilekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, meraih penghargaan terbaik satu nasional dalam ajang Indonesia Halal Industry Awards atau IHIA 2026. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada puncak acara Halal Indo 2026 di Jakarta pada Kamis 24 September 2026. Penghargaan diberikan untuk kategori Lembaga Pengelola Sentra IKM Pendukung Industri Halal Terbaik. Penghargaan tersebut diterima Pengawas Koperasi Sentra Industri Kerupuk Seilekop Dian Ervanita dari Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Maksudkami dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dian Ervanita mengatakan, penghargaan tersebut menjadi apresiasi bagi para pengrajin kerupuk di Sentra Industri Kerupuk Seilekop. Para pengrajin dinilai konsisten menjaga kualitas, kebersihan, dan kehalalan produk. Sentra Industri Kerupuk Seilekop dinilai berhasil melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi anggotanya, menerapkan higienitas produksi, serta memperkuat kelembagaan. Selain itu, sentra tersebut juga mendorong integrasi sertifikasi halal dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan IHIA tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan. Menurutnya, IHIA juga menjadi upaya mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam membangun industri halal nasional. IHIA 2026 diikuti 1.091 peserta dari berbagai unsur ekosistem industri halal nasional. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong sentra IKM lainnya di Bintan dan Kepulauan Riau untuk mengembangkan produk yang memenuhi standar halal dan berkualitas.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Ketua Dekranasda Kabupaten Bintan, Hafiza Ramadhani, menghadiri Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC pada Sabtu 26 September 2026. Kehadiran tersebut menjadi kesempatan bagi Dekranasda Bintan untuk melihat perkembangan produk kriya dari berbagai daerah sekaligus mencari inspirasi pengembangan kerajinan lokal. Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia dan berlangsung 26 hingga 30 September 2026. Pameran ini menghadirkan 410 booth dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurut Hafiza, pengembangan produk kriya Bintan tetap perlu mempertahankan kekhasan daerah, namun harus diikuti inovasi sesuai kebutuhan pasar. Ia berharap produk perajin Bintan dapat semakin dikenal di tingkat yang lebih luas. Dalam kegiatan tersebut, Hafiza turut mengenakan batik khas Bintan yang dipadukan dengan tas anyaman bambu hasil karya perajin lokal. Penggunaan produk tersebut menjadi salah satu cara memperkenalkan kerajinan Bintan dalam ajang kriya berskala nasional.

0: Bang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pompa, dengarkan selalu

edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan juga garis pantainya tidak begitu panjang dibandingkan pantai lainnya yang ada di Batam. Tetapi tetap saja memiliki pesona yang cukup menawan. Ada sedikit kekurangan di Pantai Sembulang, yakni tidak begitu terawat, tetapi yang paling menyenangkan ialah pantai ini tergolong cukup sepi. Hanya ketika musim liburan tiba saja, pantai ini akan ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain, warga di Lingga kembali dibuat resah oleh pemadaman listrik secara tiba-tiba. Dalam sehari, aliran listrik dilaporkan padam sebanyak 2 kali tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Gangguan listrik serupa disebut warga sudah berulang kali terjadi dan kini mulai menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap keamanan peralatan elektronik rumah tangga akibat listrik yang mati dan menyala secara mendadak. Salah satu warga, Dika, mengaku kecewa dengan pemadaman yang terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, pelanggan tidak hanya dirugikan karena aktivitas rumah tangga terganggu, tetapi juga dihantui risiko kerusakan perangkat elektronik. Ia menilai persoalan gangguan listrik semestinya tidak berhenti pada alasan teknis semata. Warga membutuhkan solusi konkret agar pemadaman mendadak tidak terus berulang. Menurut Dika, masyarakat sebenarnya memahami bahwa gangguan jaringan listrik dapat terjadi, namun yang menjadi persoalan ialah frekuensi gangguan yang berulang dan pemadaman yang berlangsung tanpa pemberitahuan. Warga berharap PLN tidak hanya bergerak setelah listrik padam, perbaikan dan pemeliharaan jaringan dinilai perlu dilakukan secara serius agar gangguan serupa tidak terus membebani masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oh,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

lauk, sayur, ataupun buah, tetapi ada waktu, tenaga, air, dan biaya yang ikut terbuang. Sebab itu, mulai dari rumah kita boleh mengambil makanan secukupnya sesuai kemampuan menghabiskan. Kalau masih ada makanan yang layak untuk dimakan, maka jangan buru-buru untuk dibuang. Simpan dengan baik ataupun olah kembali menjadi menu lainnya, supaya pangan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

0: suatu toko yang menjual bunga-bunga. Kami tuh menyediakan berbagai bunga nih, Kak. Bunga utamanya tuh ada bunga artificial, dead flower yang bunga dikeringkan, bunga yang dikeringkan, terus bunga satin, bunga rajut, sama bunga pip cleaner. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau request buat pacar, buat orang tua, buat sahabat dekat,
1: buat istri,
0: boleh banget
1: buat
0: ya.
1: Buat TTM.
0: Iya, boleh banget ke langsung aja ke Aye Buker. Kami Aye juga Buker. Ada menyediakan Instagram kalau mau lihat katalog-katalog foto-foto Buket dari kami.
1: Bisa. Iya, bisa. Oke, berarti ini bisa dibilang suatu di bidang jasa ya.
0: Iya,
1: menggunakan jasa kita untuk membuat sebuah kartu khas dari tangan, oke, dan buket. Nah, sebelum kita bicara buket lebih jauh, boleh kita lihatkan dulu nih Kak, salah satu karya yang sudah Kakak buat pagi hari ini.
0: Oh iya, boleh banget.
1: Ini kameranya sebelah sini ya.
0: Nah, ini ada buket Tambelina, buket paling viral Kak, lagi viral banget. Minggu-minggu ini. Buat cowok-cowok ya, ini namanya Tambelina.
1: Tambelina. Ini kalau dikasih ke yang tersayangnya ini kayaknya seneng banget.
0: Apalagi ini pink banget kan.
1: Betul. Ini tuh apa sih ininya? Sampulnya apa itu namanya?
0: Ini? Ini namanya jute Kak.
1: Jute? Iya. Bukan jutek ya?
0: Bukan jute namanya.
1: Namanya jute. Oke. Terus dikasih pita dan sebagainya. Ini kalau ngerangkai bunga ini lama nggak sih Kak?
0: Memakan waktu 45 menit sih Kak.
1: Benar dan harus fokus berarti
0: iya,
1: ya. Berarti kalau ini memang semuanya itu bentuknya kayak gini, tapi bisa dengan mix warna-warna berbeda.
0: Bisa banget Kak.
1: Berarti ini sedang viral
0: iya,
1: ya.
0: Iya, viral banget Kak. Minggu ini Tambelina lagi naik daun.
1: Lagi naik daun ya. Awas jatuh. Oke, tapi kalau ngomongin tentang Aye Buket, Kakak tahu enggak sih ceritanya berdua kenapa namanya Aye Buket? Tadi sempat ini nggak sempat nanya nggak bos kenapa namanya Aye Buket gitu?
2: Sebenarnya
1: namanya
2: nama bos aslinya tuh Ayu.
1: Oh Ayu, ya. Oke.
2: Waktu zaman kuliah ada temannya yang manggil Aye. Karena Aye itu udah terpasaran banget ya.
1: Bener-bener banyak banget.
2: Manggilnya Aye seneng banget tuh. Jadi kayak mungkin dari situ jadi dapat Aye Buket.
1: Tapi sebenarnya yang punya ini Kak Ayu ini tuh. Dia bikin ini tuh otodidak atau dia juga belajar?
0: Dia otodidak Kak.
1: Otodidak juga.
0: Dia juga enggak awalnya juga enggak tahu tuh mungkin akan jadi buket gede gitu kan.
1: Iya.
0: Dan iseng-iseng belajar, iseng-iseng ngeliat temen mungkin. Jadi
1: akhirnya terjatuh lah. Kira-kira itu dibangunnya tahun berapa tuh Kak?
0: Dia udah dari 2020 Kak.
1: 2020. Pas COVID berarti ya.
0: Iya, benar.
2: COVID.
0: Dari 2020 sampai 2024 itu masih usaha rumahan.
1: Masih online lah ya.
0: Terus 2024 sampai 2025 itu udah pindah ke ruko PS yang RPM Batu Lapan itu Kak, masih di rukonya. Sampai 2025 ke 2026 baru punya toko di samping PS RPM itu.
1: Baru punya toko sendiri dia. Akhirnya baru merekrut beberapa karyawan. Berarti dari 2020 ke 2024 itu masih kerjain sendiri.
0: Iya, benar.
1: Oke, 2024 sampai 2025 udah pindah itu udah punya karyawan.
0: Iya. Pas 2025 ke 2026.
1: Itu udah berapa tuh karyawannya?
0: Kemarin masih 3.
1: Masih 3. Terus 2026 perlu nambah lagi.
0: Iya.
1: Tapi tadi kalau kita sudah bercerita memang ini juga salah satu seragamnya seragam kerjanya ya. Karena di mana kalau biasanya saya nih kalau saya mau ke buket mana-mana nih, saya tuh enggak tidak menemukan karyawan yang bajunya tuh kayak ada seragamannya gitu. Terus juga ini ada lanyardnya lengkap banget ya. Kalau Kak Anggun itu ada florist bacanya Anggun florist ya. Kalau punya Kak Kak apa tuh?
2: Sosial media spesialis.
1: Sosial media spesialis. Pokoknya berdunia dunia maya dan kontenan itu semuanya dari Kak
0: UA.
1: Agak terbata-bata ya lidah ini ya. UA. Nah, berarti kalau Kak Anggun sendiri bergabung dari tahun
0: 2025 akhir Kak.
1: 2025 akhir. Itu tadi ceritanya berawal dari semester akhir.
0: Iya, gabut. Di Instagram. Ada lowongan ada ini nih jadi apply lah ke Aye Buket.
1: Ternyata diterima.
0: Iya.
1: Dan belajarlah.
0: Dapat ilmu baru di situ.
1: Ilmu baru. Kurang lebih sebulan baru sudah bisa ya
0: merangkai
1: sendiri, ya. Tapi selama belajar itu sempat kayak ngeluh gak sih kayak ya aku susah banget ternyata bikin ini kayaknya aku nggak sanggup deh. Pernah nggak sih kayak gitu sebelum sebulanan itu?
0: seminggu kak.
1: Oh, aduh, seminggu itu.
0: Seminggu pas pas baru masuk, aduh susah kali ya ini buatnya, soalnya kan nggak ada basic crafter gini kak. Maksudnya tuh nggak pernah ngerangkai bunga juga. Tapi ya, seiring berjalannya waktu lagi ya, jadi udah terbiasa. Udah tiap hari ngelihat bunga, tiap hari ngerangkai.
1: Jadi sekarang udah mau setahunan.
0: Iya.
1: Oke, dan alhamdulillah masih happy ya.
0: Masih happy banget kak.
1: Apalagi kan hasil-hasil karya tangannya dijual, orang suka kan, kita juga happy ya wak ya.
3: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, mengelola pangan dengan bijak juga boleh dimulai sejak kita berbelanja. Sebelum pergi ke pasar ataupun kedai, coba periksa terlebih dahulu makanan bahan makanan yang masih tersedia di rumah. Kemudian buat daftar belanja sesuai dengan kebutuhan. Cara sederhana ini bisa membantu kita untuk menghindari pembelian berlebihan, terutama untuk bahan yang cepat rusak seperti sayur, buah, ikan, dan makanan segar lainnya. Kita juga perlu memperhatikan jumlah anggota keluarga dan rencana menu supaya bahan yang dibeli benar-benar terpakai. Jika ada makanan yang belum habis, utamakan mengkonsumsinya terlebih dahulu sebelum membuka ataupun memasak bahan yang baru. Dengan kebiasaan kecil seperti ini, kita bukan hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga ikut mengurangi jumlah pangan yang terbuang. Jadi, jangan membeli karena tergoda semata, belilah karena memang diperlukan.

0: gimana tuh?
1: Nah pergi ke warung Simpang Lampu Merah.
0: Pergi macam tuh juga?
1: Lah, habis tuh nak macam mana? Takkan lah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dah lah, banyak keletah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, menjaga pangan bukan perkara besar yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, pengusaha ataupun pengelola makanan. Kita di rumah pun punya peranan, bahkan dari kebiasaan yang paling sederhana. Mulai dari mengambil nasi secukupnya, menyimpan makanan dengan benar, memanfaatkan bahan yang masih layak, hingga membagikan makanan berlebih kepada orang yang lebih membutuhkan. Anak-anak juga bisa diajarkan untuk menghargai makanan dengan menghabiskan makanan yang sudah diambil dan tidak memilih-milih secara berlebihan. Bila kebiasaan ini dilakukan bersama-sama, maka sedikit demi sedikit kita dapat membentuk budaya yang lebih menghargai pangan. Ingat saudara perempat, jangan sisakan makanan, jangan sisakan pangan saat saatnya untuk bijak mengelola pangan dari piring kita, dari dapur kita dan dari rumah kita. Kebiasaan baik boleh dimulakan.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pantai Setoko. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri ketika air laut mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasirnya, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian besar, maksud kami ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena surutnya air laut, tetapi juga ada bagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan dimanfaatkan para wisatawan untuk selfie. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya cukup dekat dari Jembatan Barelang yang tidak lebih dari 2 km. Kita beralih ke maklumat lain. Seorang warga Lampung berinisial SP alias R diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan melalui aplikasi Tinder. Pelaku mengaku sebagai anggota Polri dan menggunakan video call seksual untuk memeras korban hingga mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo mengatakan, kasus tersebut bermula pada Juli 2026 saat pelaku berkenalan dengan korban berinisial I melalui aplikasi Tinder. Keduanya kemudian bertukar nomor WhatsApp dan melanjutkan komunikasi melalui aplikasi tersebut. Dalam komunikasi itu, pelaku mengajak korban berpacaran dan mengaku sebagai anggota Polri. Pelaku kemudian membujuk korban melakukan video call seksual atau VCS. Setelah memperoleh video tersebut, pelaku diduga memeras korban dengan alasan meminjam uang. Setelah korban kehabisan uang, pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut. Ancaman itu kemudian dilakukan dengan mengirimkan video korban kepada orang tua korban. Merasa ditipu dan diperas, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bintan pada 21 September 2026. Polisi kemudian menangkap pelaku di Lampung pada 24 September 2026. Penyidik masih mendalami asal seragam Polri yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban. Pelaku dijerat pasal 27B ayat 2 atas perbuatannya. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, HMPS, MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS, MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Betul. Oh, itu visi utamanya. Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya? Pastinya. Boleh disebutkan abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih bang.
1: Ya?
3: Izin menjawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin... Untuk program unggulannya kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator.
3: Ya, bisnis inkubator yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Oke.
3: Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran
3: itu secara online.
1: Secara online. Nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, okay. Ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah, ya kan? Memang disitulah kedepannya pun akan di situ, gitu kan?
3: Betul.
1: Nah, mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih, bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran.

0: bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori. Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti di, ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan, Bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung. Macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita anu orang, ya kan? Jadi ada prakteknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah, Bang. Jadi kalau ada organisasi ini bisa ada praktek langsungnya.
1: Oke, berarti sinerginya memang jelas ya.
0: Jadi setelah teori ada praktek.
1: Ada prakteknya dan HMPS inilah menjadi wadah untuk setiap mahasiswa setelah mendapatkan teori dia boleh berpraktek bersama-sama tentunya kan. Di situ penting.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Mbak? Mbak?
1: Pesan apa, Mas? Mas? Mas? Mau pesan apa?
2: Kopi pahit aja. Gak usah pakai gula.
1: Kok kopi pahit aja?
3: Soalnya manisnya udah di kamu.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, nelayan di Kota Tanjung Pinang menyambut baik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang. Program tersebut merupakan kebutuhan nelayan yang selama ini diimpikan dalam mewujudkan nelayan yang sejahtera. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Tanjung Pinang, Jumaris, mengatakan nelayan di Kota Tanjung Pinang sangat menyambut baik program tersebut. Karena program ini merupakan bentuk kontribusi dan perhatian besar yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Apalagi berbagai program dalam Kampung Nelayan Merah Putih merupakan mimpi besar yang dicita-citakan oleh nelayan sejak lama. Melalui program yang akan dijalankan, merupakan mimpi nelayan yang terwujud dalam mensejahterakan nelayan. Dirinya telah mendengar program Kampung Nelayan Merah Putih sejak 1 tahun lalu saat mengikuti ulang tahun HNSI di Jakarta. Namun, baru sekarang program tersebut dapat terrealisasi di Kota Tanjung Pinang disebabkan konsepnya yang memang cukup rumit dan panjang. Menurutnya, jika program tersebut dapat terlaksana dengan baik, kesejahteraan nelayan dapat terwujud. Dirinya berharap HNSI sebagai fasilitator dan penggerak nelayan dapat dilibatkan dalam menjalankan program tersebut.

0: Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat. Tak terasa, waktu terus berjalan dan kini sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. 5 jam kita bersama dalam suasana pagi di hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 28 September 2026. Pada segantang lada pagi, dari hikmah pagi, kemilau kepri, hingga sembang komunitas. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini dapat memberikan hiburan dan juga tentunya informasi yang bermanfaat, juga semangat baru untuk menjalani awal pekan sedara semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, minum yang cukup, dan bagi yang sedang berada di perjalanan tetap utamakan keselamatan. Selepas ini waktunya saya undur diri dari ruang dengar Anda, tetapi jangan khawatir, Perempat tetap menemani sedara dengan program-program menarik berikutnya di Segantang Lada Tengah Hari bersama penyiar lainnya. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian sedara sepanjang pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu untuk kita semua dan sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Selanjutnya menang Kepulauan Riau, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat, selamat siang maksud kami. Saking seringnya ya di petang-petang hari, sampai akhirnya petang terus nih yang saya cekap. Tapi di siang hari ini, edisi Senin 28 September 2026, saya kembali bisa menemani saudara perempat, tentunya di suara budaya Kepulauan Riau, RRI Digital dan juga dekat rri.co.id. Di pagi hari ini tadi kita dengar juga kalau turun hujan kembali ya saudara perempat di pukul 6 lebih atau pukul 7 pagi tadi. Nah, semoga saudara perempat sehat-sehat selalu, semangat dan juga segala urusan yang tengah dijalani diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Hari Senin ini memang menjadi awal nih untuk kita kembali dengan rutinitas, tapi jangan pula awal pekan justru ngebuat langkah kita terasa berat ya saudara perempat. Tarik nafaslah pelan-pelan, rapikan niat kita, kemudian kita jalankan satu persatu apa yang nak kita buat hari ini. Sebab tak payah buru-buru sangatlah mengejar semua sekaligus, yang penting kita terus bergerak dan juga menyelesaikan apa yang memang menjadi tanggung jawab kita pada hari ini. Sebelum menemani aktivitas saudara perempat, jangan kemana-mana karena tentunya di siang hari ini saya akan menemani Anda di acara Jelajah Kepulauan Riau. Sekiranya yang unik-unik tentang Kepri itu apa saja ya? Tentunya selain wisatanya, keindahan alam baharinya, ataupun juga tentang peninggalan-peninggalan sejarah, adat istiadat, budaya, pasti ada hal-hal terkecil yang barangkali terlewat nih. Ternyata Kepri juga punya saudara perempat yang bahkan daerah lain tuh tak punya. Nanti juga akan ada acara Sembang UMKM yang menemani Anda. Tentunya sambil siap-siap masak nih, sekiranya siang hari ini akan masak apa ya. Dan juga pastinya ngebahas UMKM Tanjung Pinang yang sedap-sedap, yang halal, dan juga siapa tahu pembayaran-pembayaran digital saat ini bisa memudahkan Anda untuk melakukan transaksi jual beli. Ada juga akan ada acara Belese serta Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta yang pastinya selalu membahas pasal kearifan lokal Nusantara ya. Dan di siang hari ini kita menyapa terlebih dahulu untuk saudara perempat yang ada dekat Tanjung Pinang ini. Kemudian dekat Bintan, dekat Kabupaten Lingga, Karimun, Anambas, Natuna dan juga Kota Batam. Di seluruh provinsi Kepulauan Riau yang tengah mendengarkan siaran kita, semoga sehat selalu. Terutama yang tengah-tengah bekerja pada Senin hari ini selepas semalam itu menikmati hari liburnya dengan rebahan dekat kasur ya. Apalagi kan semalam kan cuaca dari pagi sampai petang kan sedap untuk kita masak mie, sedap juga untuk kita tidur-tidur di kasur kan. Dan juga yang tengah belajar berkendara, mengurus rumah ataupun yang baru nak mulai aktivitas pagi hari ini, kita awali ulala pagi ini dengan pikiran yang baik, dengan hati yang tenang dan juga dengan semangat yang baru. Macam lagu satu ini sudah ada perempat, lagunya bisa menemani Anda di siang hari ini dari Junizer, Joget Kain Jual.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral.

yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya kita cuminang suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, di tengah gempuran kapal cantrang dan teknologi sonar, ada salah satu warisan nelayan Melayu yang tak pernah tenggelam, saudara, yakni bagan. Ini bagan bukan struktur ya, tapi rakit bambu sederhana yang mengapung di tengah laut, yang ternyata bukan hanya sebagai alat tangkap ikan. Ini adalah bukti kearifan lokal ternyata bisa beradaptasi, bertahan, dan juga bahkan naik kelas lah di era modern saat ini. Bagan ini sudah dipakai nelayan Melayu Kepulauan Riau termasuk Natuna, saudara perompak. Sejak ratusan tahun lampau, desainnya jenius dalam kesederhanaannya. Rakit dari bambu atau kayu yang diikat kuat, jaring besar dekat tengah dan juga lampu petroma sebagai umpan cahaya. Gunanya sebagai menarik ikan fototaksis seperti teri, cumi, dan juga selar, saudara, menggunakan cahaya. Lalu ketika nak angkat jaring, ini pastinya nanti akan diangkat ketika gerombolan itu sudah berkumpul. Uniknya lagi, saudara perompak, dekat bagan ini tak ada mesin, tak ada GPS pula. Sebab dahulu nelayan tuh membaca bintang, arus, dan juga musim angin sendiri, saudara. Mereka tuh tahu kalau bulan gelap dan juga angin selatan lah mulai naik. Ah, itu pula masanya ikan ramai-ramai untuk naik ke bagan. Pengetahuan ini pun diwariskan pula melalui lisan dari bapak ke anak, dari telunjuk ke arah laut. Ternyata bagan ini tak hanya satu jenis saja, saudara perompak. Ada dua jenis yang masih bertahan hingga sekarang. Yang pertama ada bagan tancap. Nah, kalau bagan satu nih, bagan yang dipancang di dekat dasar laut dangkal, biasa di teluk yang tenang, saudara. Kalau bagan tancap nih pun tak bisa pindah-pindah tempat ya. Biasa nelayan juga menjadikan bagan tancap ini sebagai rumah singgah ataupun keramba sementara. Kemudian bagan yang berikutnya ada bagan apong. Ini beda pula, saudara perompak. Kita akan bahas lagi ya selepas lagu yang satu ini.

0: Eh, Lia, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, bagan apung lainnya ada bagan yang memang benar-benar mengapung dan bisa ditarik pindah ikut kemana ikan berkumpul. Ini pula lah bagian daripada cikal bakal rumah berjalan dekat laut. Nah, biasanya bagan apung ini pun dipasang bersamaan dengan perahu supaya mudah digunakan nelayan untuk berpindah tempat, saudara perompat. Ya, di era yang serba cepat dan eksploitatif ini, bagan ini pun ngingetin kalau ternyata solusi terbaik kadangkala yang paling sederhana loh, saudara perompat. Dibuktikan nih kalau teknologi tepat guna tuh bukannya barang baru ya, bahkan ya saudara perompat, nenek moyang kita pun sejak dulu lah pakai barang-barang macam gini, hanya saja mungkin beda ya penerapannya dan juga caranya berbeda. Tinggal kita aja bagaimana untuk menyesuaikannya dan juga mampu untuk berpikir kreatif supaya bisa memudahkan apapun pekerjaan kita, saudara perompat. Baganipun tetap hidup selama laut, masih dijaga dan ceritanya masih terus diceritakan. Kalau untuk Kepulauan Riau khususnya Natuna, saudara perompat, bagani sekarang jadi tiga hal sekaligus loh. Yakni sebagai identitas budaya, sebagai sumber pangan, dan juga destinasi wisata. Pastinya bagan ini akan terus hidup selama laut masih dijaga dan juga ceritanya terus diceritakan. Kalau saudara perempat sendiri, macam mana ya? Apakah pernah melihat bagan di sekitaran tempat tinggal Anda ataupun juga ketika Anda pergi ke laut ya, yang memang Anda langsung melihat nelayan-nelayan menggunakan bagan nih untuk alat tangkap ikan. Tapi kenapa yang namanya bagan sendiri perempat? Nah, kata bagan nih pun dalam bahasa lokal merujuk pada kerangka tempat penangkapan ikan atau tiang-tiang penyangga. Kalau kita agak-agak ngebayang-bayang sedikit, alat tangkap satu ini berbentuk pondok kecil atau rakit bambu yang kemudian dilengkapi pula dengan jaring dekat bawahnya dan lampu sorot di atasnya. Alat tangkap tradisional ini pun kalau dekat pelabuhan bersejarah ini namanya bagan si api-api, saudara perempat. Nah, macam gitulah yang memang biasa digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Jadi kalau saudara melihat dekat tepi-tepi pantai itu kan ada macam kerangka-kerangka bangunan tuh, apa sebenarnya guna bangunan dekat laut tuh? Nah, itulah nama dia bagan, saudara perempat. Lah terjawab kan, yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan.

0: Intermezzo.
1: Man, nak pergi mana tu?
2: Tak ada.
1: Apa pula tak ada? Yang kau bawa cangkul tu buat apa?
2: Kepo betul. Nak ke kebun depan?
1: Ikut.
2: Meh, sini aku ajar cara bercocok tanam.
1: Cocok tanam? Kalau tak cocok, macam mana?
0: Intermezzo.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya berempat, garis pantainya tidak begitu panjang, tapi panorama pantai yang memiliki pasir putih bersih ini begitu sempurna. Sangat wajar akhirnya banyak berdiri resort-resort mewah yang dekat dengan Pantai Nongsa. Yang cukup mengagumkan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, selain birunya air laut, ialah lokasinya yang sangat berdekatan dengan Pantai Singapura bagian selatan. Apalagi ketika malam hari, cahaya lampu dari gedung-gedung megah Singapura terlihat begitu terangnya. Untuk lokasi wisata Pantai Nongsa ini berada di Jalan Hang Lekir, Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain. Nelayan di Kota Tanjung Pinang menyambut baik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang. Program tersebut merupakan kebutuhan nelayan yang selama ini diimpikan dalam mewujudkan nelayan yang sejahtera. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tanjung Pinang, Jumaris, mengatakan nelayan di Kota Tanjung Pinang sangat menyambut baik program tersebut karena program ini merupakan bentuk kontribusi dan perhatian besar yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Dirinya telah mendengar program Kampung Nelayan Merah Putih sejak tahun lalu ketika mengikuti ulang tahun HNSI di Jakarta. Namun, baru sekarang program tersebut dapat terrealisasi di Kota Tanjung Pinang disebabkan konsepnya yang memang cukup rumit dan panjang. Menurutnya, jika program tersebut bisa terlaksana dengan baik, kesejahteraan nelayan bisa terwujud. Dirinya berharap HNSI sebagai fasilitator dan penggerak nelayan dapat dilibatkan dalam menjalankan program tersebut. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari Perompat, kita lagi beralih ke acara Sembang UMKM. Di siang hari ini, kita lagi mengaitkan pula macam mana tren penjualan online ini ternyata semakin banyak yang meminati. Entah itu sebagai pedagangnya, atau bahkan sebagai pembelinya. Karena pola belanja masyarakat sekarang ini tak lagi hanya sekedar mencari barang melalui kolom pencarian aja, melainkan dah berpindah tren belanja interaktif dan juga personal sedaya Perompat. Ada pula beberapa pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah UMKM hingga brand lokal yang mulai adaptif terhadap tren teknologi baru mencatatkan lonjakan penjual signifikan sepanjang tahun, saudara. Salah satu pelaku UMKM malah yang juga aktif berjualan online juga bergerak di bidang kuliner, membagikan pengalamannya selama beralih fokus ke

maka kepercayaan itu akan pelan-pelan terbangun, saudara. Dan sekarang live shopping justru jadi penopang utama omset harian malah. Nah, ada beberapa tren jualan online yang memang tengah mendominasi pasar, saudara perompak. Seperti dominasi live shopping dan interactive selling. Nah, kayak di berbagai platformnya, media sosial seperti Shopee Live, TikTok Shop, hingga Tokopedia yang juga masih menjadi penyumbang omset terbesar nih bagi para penjual. Konsumen lebih suka format belanja langsung sebab bisa melihat detail produk secara real time, saudara. Kemudian interaksi pula dengan para penjualnya serta mendapat diskon eksklusif nih ketika sesi live berlangsung. Kemudian ketika adanya sinergi antara konten kreator dan juga afiliator, karena memiliki produk bagus je tak cukup pula, saudara. Penjual pun sekarang mengandalkan ekosistem affiliate marketing dengan membagikan komisi kepada konten kreator atau juga masyarakat umum yang membantu mempromosikan produk lewat pesan singkat, kemudian juga ulasan singkat. Angka penjualan pun bisa melonjak, saudara, tanpa mesti mengeluarkan biaya iklan besar di awal penjualan.

0: Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Hah, dah nak petang ni.
1: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Ih, mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan, novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landskap alam, kehidupan sehari-hari dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat terkait Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedadah perompat. Kemudian, berapa tren jualan online yang tengah mendominasi pasar lainnya? Ada pemanfaatan artificial intelligence atau AI ya, seperti ChatGPT untuk merancang deskripsi produk. Kemudian juga ngebuat jadwal konten promosi hingga ngerespon pula pertanyaan pelanggan secara otomatis, yang ternyata sekarang menjadi standar baru sebenarnya bagi para seller. Nah, penjual yang memanfaatkan AI ini pun ternyata terbukti bisa menghemat waktu operasional dan juga fokus pada pengembangan produk dari perompat. Kemudian produk-produk spesifik atau niche macam pakaian thrift atau upcycled, makanan-makanan olahan lokal yang bernilai tambah, hingga perlengkapan rumah tangga ramah lingkungan, saudara. Semakin diminati oleh para Gen Z ya, dan juga milenial yang lebih kritis terhadap keberlanjutan produk. Jadi emang di era-era seperti ini, banyak sekali anak-anak muda yang memilih untuk menjual pakaian udah gak layak pakai lagi untuk mereka, atau memang mereka udah jarang menggunakannya, atau disebut dengan thrifting tadi, saudara. Banyak juga tuh yang nak beli macam gitu, supaya apa? Mungkin tertarik dengan produknya dan memang masih layak lah untuk dijual serta dipakai oleh para konsumennya. Nah, ada strategi supaya laris manis nih bagi pemula, apalagi di era media sosial saat ini, saudara. Yang pasti konsisten membuat konten video pendek, karena algoritma platform saat ini memang sangat prioritaskan konten-konten video yang berdurasi pendek, saudara. Kalau Anda lihat dekat Reels Instagram, dekat TikTok, atau juga dekat Short YouTube, orang-orang tuh lebih suka ngelihat video-video pendek yang langsung memberitahu informasinya tanpa harus banyak lagi basa-basinya, saudara. Apalagi kalau bisa memanfaatkan program kemitraan dan juga diskon platform. Nah, macam tanggal-tanggal kembar, saudara, double date kan, ataupun juga flash sale serta program pemotongan biaya atau voucher dari marketplace-nya. Ini juga bisa digunakan untuk menarik para konsumen ataupun juga para pembeli untuk melirik nih produk yang kita punya. Serta yang paling penting ialah jaga pelayanan pelanggan, fast respon. Fast respon tuh gak harus dibalas dalam 2 detik, 3 detik tuh tak, saudara. 1 menit pun juga boleh kalau kita tengah sibuk. Tapi kalau memang lagi tak sibuk, apa pula salahnya balas chat pelanggan dengan cepat supaya mereka terasa puas dan juga tak ada ngeluh terkait dengan pembalasan chat kita yang terlalu lama. Dan memang ini menjadi kunci utama juga untuk mempertahankan ulasan positif di toko online, saudara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hantu? Hah? Kenapa, Wai?
1: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
0: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi, tu, ha. Buntung okok lagi. Hmm. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan, eh. Hmm, hmm. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.

24 kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Tarawih Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedari Perempat, lokasi pantai Palm Springs ini memang sangat berdekatan dengan padang golf Palm Springs. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang begitu sempurna. Berjejernya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat pantai Palm Springs ini semakin terlihat eksotis. Dan pantai ini memang tergolong yang cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya sungguh menyehatkan mata. Beralih ke maklumat lain, warga di Lingga kembali dibuat resah oleh pemadaman listrik secara tiba-tiba. Dalam sehari, aliran listrik dilaporkan padam sebanyak 2 kali tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Gangguan listrik serupa disebut warga sudah berulang kali terjadi dan kini mulai menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap keamanan peralatan elektronik rumah tangga, akibat listrik yang mati dan menyala secara mendadak. Salah seorang warga, Dika, mengaku kecewa dengan pemadaman yang terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, pelanggan tidak hanya dirugikan karena aktivitas rumah tangga terganggu, tetapi juga dihantui risiko kerusakan peralatan elektronik. Warga berharap PLN tidak hanya bergerak setelah listrik padam. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan dinilai perlu dilakukan secara serius agar gangguan serupa tidak terus membebani masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
3: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perempat Arayu Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari Perempat, kebiasaan minum segelas air putih sebelum tidur ini seringkali menuai perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, banyak sangat orang yakin kalaulah langkah ini penting untuk menjaga hidrasi tubuh selama jam istirahat malam. Namun saudara, di sisi lain pula ada mitos yang menyebutkan kalaulah kebiasaan tersebut bisa memicu gangguan kesehatan loh, seperti merusak fungsi ginjal akibat kerja yang terlalu berat, atau bahkan ngebuat tidur kita tak nyenyak sebab terlalu sering terbangun untuk ke toilet. Kalau dari sudut pandang medis, anggapan bahwa minum air sebelum tidur bisa merusak ginjal ternyata sebuah mitos yang keliru, saudara. Karena ginjal manusia ini tetap bekerja mengatur cairan tubuh secara otomatis sepanjang hari dan juga malam. Ya, meskipun begitu, kekhawatiran tentang terganggunya kualitas tidur akibat terbangun di tengah-tengah malam memang benar ya. Tapi kalau kita mengkonsumsi air dalam jumlah banyak sangat tepat sebelum tidur, cenderung ngebuat seseorang harus bangun ke kamar mandi, sehingga siklus istirahat pun jadi terpotong dan pada akhirnya ngebuat badan kita terasa kurang segar keesokan harinya. Ada kuncinya ya saudara, yang terletak pada porsi dan masa yang tepat. Meminum sedikit air putih hanya sekedar untuk membasahi tenggorokan atau bahkan mencegah rasa haus yang berlebih pun harusnya aman ya, dan tak membuat masalah. Ahli kesehatan pun juga menyarankan supaya asupan cairan harian lebih banyak dipenuhi sejak pagi-pagi hari hingga ke petang hari, serta memberi jeda sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur ya, kalau kita nak minum dalam jumlah lebih banyak lagi saudara. Nah, kalau kita paham porsi kita tuh pas, maka kita tetap bisa mendapatkan manfaat hidrasi yang optimal tanpa harus banyak sangat mengorbankan kualitas tidur malam kita yang nyenyak, dan pemulihan tubuh kita pun berakhir dengan sempurna.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam Armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam Armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Armelnya itu huruf ya. Kalau dalam Armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.
2: Pendengar, salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah tudung manto atau penutup kepala. Dan tahukah Anda bahwa pada zaman dahulu, tudung manto itu hanya digunakan oleh kalangan bangsawan untuk acara adat seperti acara perkawinan. Lalu, bagaimana eksistensi dari tudung manto di masa kini? Di Provinsi Kepulauan Riau, nama tudung manto sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tutup kepala ini diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1755, di mana saat itu merupakan zaman kerajaan Riau Lingga yang berkuasa di Semenanjung Melayu. Digunakan untuk menutup kepala dengan sebagian kain dibiarkan agak terjurai atau terjuntai ke samping pipi kanan dan kiri. Penutup kepala yang dipakai oleh perempuan Melayu ini biasanya dipadupadankan dengan baju kurung Melayu tradisional. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, kalangan perempuan Melayu dari masa kerajaan Riau Lingga sudah diajarkan untuk berpakaian secara tertutup dan menggunakan penutup kepala. Jauh sebelum mereka mengenal tudung manto, mereka lebih dulu mengenal kain dua, yaitu satu helai digunakan di bagian pinggang dan satunya lagi digunakan di bagian kepala.
3: Tentunya kalau kita berkaitan tentang masalah pakaian, khususnya masyarakat Lingga, orang Melayu, memang yang identik dengan Islam, bahwa orang Melayu sangat menjaga dengan masalah pakai patut ini. Mereka berpakaian belum agama Islam, kalau untuk laki-laki ada aturannya, kalau perempuan itu begitu. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang adanya aurat, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalangan orang Melayu khususnya di daerah ini bukan menjadi pusat tamadun Melayu, pernah menjadi pusat kerajaan. Kurang 114 tahun. Oh, tinggalan-tinggalan sejarah itu mengajarkan bahwa memang orang Melayu dulu perempuan dia berpakai tutup, artinya berpakai tertutup kan. Dalam mengenakan pakaian, untuk baju yang dipakai dia adalah baju kurung, sabuk bawah dan tutup. Ini menggunakan tutup kepala. Dulu orang itu Melayu sebelum mengenal manto itu, mereka memakai kain dua, satu kain yang diikat di pinggang, satu lagi yang ditutup di kepala. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka sekarang kita kenal dengan nama tudung manto oleh pengrajin yang ini baik, khususnya di kampung Mento itu memang ada pengrajin yang membuat ini memang agak perlu kalian bahan yang dibuat tidak semangat kain dan lebih biasa dibelikan benang emas dan benang perak nggak ada motif-motif yang dipakai. Sebenarnya motif-motif yang dipakai itu melambangkan flora tubuh Tuhan.
4: Secara apanya mungkin itu Tunung Manco ini dipakai judul lagaman kesultanan lah, Sultanan Lingga, yang pastinya bahwa ini sudah lama dilakukan. Dia dipakai oleh kalangan-kalangan atas gitu. Karena dari segi pembuatan, kemudian bahan dan sebagainya, ini termasuk pakaian yang kata sekarang pakaian elit lah, pakaian orang pertama. Kalau masyarakat awam biasa, boleh dikatakan tak mampu lah waktu itu memakai itu. Mereka hanya memakai kain dua itu, yaitu kain dagang yang diikat, kemudian dengan kain tutup kepala itu. Tapi di kalangan-kalangan atas, di kalangan bangsawan, dia dipakai.
2: Dan dulunya pendengar, tudung manto ini digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini, siapa saja bisa menggunakannya. Tudung manto adalah hasil kerajinan tangan yang unik, indah, dan juga mempesona. Selain sebagai identitas budaya, kerajinan ini juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian, bahkan di daerah Dayak Lingga sendiri, tudung manto, tempat kerajinan tangan ini berasal, diajarkan juga pada kalangan pelajar.
3: Banyak juga pengrajin-pengrajin kita yang punya keahlian lah dalam pembuatan itu, ada yang berpindah tempat. Apalagi sekarang ini Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kebudayaan juga, nampaknya sudah ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan tudung manto itu, tekat tudung manto itu. Sehingga didatangkanlah pelatih-pelatih dari Dayak, dari Lingga untuk melatih ibu-ibu. Karena ini juga menjadi nilai ekonomi bagi ibu-ibu. Harganya sekarang kan boleh dikatakan tudung manto ini dengan bahannya agak mahal, sehingga dia juga di pasaran jualnya mahal gitu. Motif apa yang dipesan, sebanyak mana kelingkan benang emas itu yang dipakai atau benang perak, dan itu juga ini sudah menjadi muatan, masuk muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Berharap ini mudah-mudahan ke depan jadi warisan dunia.
2: Pendengar, tudung manto berasal dari bahasa Melayu. Tudung artinya tutup kepala, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk perlindungan kalangan perempuan Melayu. Dipakai di bagian kepala, bukan pada bagian bahu atau pundak. Sedangkan manto ini berarti sulaman atau bordiran yang menggunakan benang khusus. Dalam pembuatan tudung manto ini juga mengenal pantang larang. Salah satu pantang larang yang terus dijaga adalah wanita yang sedang datang bulan tidaklah boleh membuat tudung manto.
3: Artinya tudung manto itu pada umumnya kalau kita lihat bahwa dia kelak penutup, ya. Dia penutup sebuah kehormatan sebagai perlindungan diri, ditutup apalagi kepala yang ditutup itu. Ingat itu kepada ibu-ibu yang mungkin yang berada di luar Kabupaten Lingga, bahwa pemakaian tudung manto tidak hanya seperti pemakaian tudung-tudung yang lain diletakkan di bahu. Itu bukan tempatnya, tudung manto letaknya di kepala, di mahkota. Itu artinya memang dia perlindungan, menunjukkan bahwa tingginya derajat kepala, karena kepala adalah tempat pusat pemikiran, berpikir kita sebelum berbuat sesuatu, dan juga di kening itu tempat sujud menghadap Tuhan. Maka kita harus lindungi dengan kehormatan itu. Jangan hari ini, artinya filosofinya, jangan karena ekonomi, jangan karena uang, karena merendahkan harga diri kita, apalagi seorang perempuan. Maka perempuan itu harus ditinggikan. Memang dia harus disanjung tinggi sebagai seorang istri, dia disanjung tinggi juga pernah melahirkan anak-anak, melahirkan anak bangsa, melahirkan orang-orang hebat. Dari itu kepala itu harus dilindungi. Itulah dari salah satu tudung manto sebagai lambang perlindungan, lambang kehormatan ya, seorang wanita itu harus dijaga.
2: Pendengar, jika ingin melihat secara dekat dan detail pembuatan tudung manto, Anda dapat berkunjung ke rumah Tekat Tudung Manto Halima yang berlokasi di Kampung Manto, Dayak Lingga. Rumah Tekat atau rumah tenun itu tidak begitu jauh dari pusat kota Dayak. Rumah yang terbuat dari kayu ini adalah sentral pembuatan tudung manto di Lingga dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2016 yang lalu. Syed Asyari, yang adalah pengelola rumah tekat Tudung Manto Halima, mengatakan bahwa regenerasi terus berlangsung pada penekat Tudung Manto ini, yang mana selain penekat yang mayoritas adalah ibu-ibu yang ada di rumah tekat Tudung Manto Halima, terdapat juga penekat yang mengerjakan secara mandiri di rumah. Namun tidak sembarang orang pula yang bisa membuat tudung manto, dikarenakan diperlukan kerapian dalam pembuatannya.
5: Halimah itu adalah kelompok dari penekat-penekat tudung manto yang ada di Dai ini. Jadi gabungan dari ibu-ibu penekat itu, jadi mereka membuat satu kelompok. Inilah yang dinamakan rumah tekat tudung manto. Disitulah ibu-ibu penekat-penekat semuanya beberapa berkumpul di situ. Di situ mereka melakukan penekatan-penekatan sesuai dengan pesanan-pesanan dari Kabupaten Lingga, ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau, dari kabupaten-kabupaten lain, maupun dari luar-luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia. Kelompok kami di sini lebih kurang kita ada 20 orang. Selain itu juga ada beberapa yang ibu-ibu lain juga itu sudah menekatnya mungkin di rumah tempat-tempat mereka sendiri. Sekarang ini yang
6: eksis ya, ya Mas, eksis ya.
5: Yang bisanya menekat tudung manto itu lebih kurang dalam 30 orang. Namun yang aktifnya, yang betul-betul mengerjakan itu lebih kurang dalam 20 orang. Kalau dari segi usia, kalau dulu memang penekat ini orang tua-tua. Orang tua-tua kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah minat anak muda itu sudah mulai untuk mulai belajar untuk menekat tudung manto ini. Jadi sudah ada beberapa anak-anak muda kita khususnya sekitaran umur 20-an lah gitu kan, sudah mulai belajar, sudah mulai bisa malahan untuk menekat tudung manto ini. Jadi tidak lagi hanya sekarang orang-orang tua saja, tetapi sudah ada regenerasinya lah selanjutnya itu. Tudung manto ini perlu kerapian juga, Bu. Garis tangan seseorang itu bisa kita lihat daripada hasil kerjanya menekat di tudung manto itu. Jadi tidak semua orang bisa menekat, karena ada yang nanti kalau tekatannya kurang rapi, karena kerapian itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tudung manto ini, menentukan kualitasnya di situ. Terutama di dalam tudung, pembuatan tudung manto ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Satu tudung manto itu kita pengrajin membuatnya lebih kurang hampir 1 bulan. Itu satu orang dikerjakan ini. Makanya waktu pembuatannya, kalau memang pemesanannya banyak, itu memang membutuhkan waktu sedikit menunggulah gitu. Karena memang satu tudung manto aja kita membutuhkan 1 bulan.
2: Tudung manto memiliki panjang 150 sampai dengan 200 cm dengan lebar 70 sampai 80 cm serta terbuat dari bahan kain sifon, kase, sari atau sutra. Salah satu ciri khas dari tudung ini adalah motifnya atau hiasan wajib yang disebut dengan kelingkan yang tidak boleh diganti dengan bahan lain. Dan tak tanggung-tanggung, kelingkan ini tidak terdapat di Daek dan juga di Indonesia, hanya ditemukan di negara Singapura. Karena pekerjaannya yang rumit serta bahan pembuat yang tidaklah murah, satu helai tudung manto dijual dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta, bahkan bisa lebih. Tinggi rendahnya harga memang sangat tergantung dengan kerumitan motif yang akan dibuat.
5: Rumah dekat tudung manto ini selain penekat, di situ kita isikan juga ada galeri-galeri motif-motif. di dalam rumah tudung mantu itu. Nah, di situ juga ada bahannya, cara pembuatannya, itu kita bisa dapatkan di dalam rumah tudung mantu itu. Bahan utamanya sekali itu memang kelingkan, kain, pembidangnya, jarumnya, itu bahan utamanya. Kalau kelingkan itu memang kita tidak ada di Indonesia. Memang kita cari di Indonesia, memang belum dapat menemukan kelingkan ini. Ya, makanya kita memang datangkannya dari Singapura untuk kelingkan. Kalau untuk bahan-bahan seperti kain, kainnya kita memang dari khususnya Tanjung Pinang, Batam, itu memang kainnya. Nah, kalau pembidangnya itu dan jarumnya itu memang bisa kita buat dari lokalnya lah, dari lingganya sendiri. Kelingkan itu memang kita datangkan dari luar. Namun sebenarnya tudung mantu ini kalau ibu-ibu memang melihat sendiri gimana proses pembuatan tudung mantunya, harusnya kita berbangga hati, Bu. Bagaimana semuanya permisa-permisa bisa melihat langsung gimana membuat tudung mantu itu betul-betul asli dari tangan-tangan pengrajin-pengrajin, orang-orang Dai khususnya yang ada di Kabupaten Lingga ini. Makanya itu sedikit harganya tinggi, selain bahannya, waktunya juga cukup lama, dan juga ini nilainya warisan budaya yang sudah dari turun-temurun. Nah, itu yang membuat nilai tudung mantu itu tinggi. Jadi dengan masyarakat yang memiliki tudung mantu ini, ya, berarti dia sudah melestarikan budaya yang sudah dari kesultanan yang sudah ada di, khususnya di Dai Lingga dulunya.
2: Sistem simbol dalam kain tudung mantu sebenarnya adalah sarana untuk mengingat kepada norma dan nilai ideal budaya Melayu Dai. Dengan memakai tudung mantu diharapkan si pemakai maupun orang Melayu lainnya yang melihat selalu teringat kepada norma dan nilai budaya mereka yang tersimpan dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, mereka terdorong untuk tetap menjaga perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai diyakini bersama. Pentingnya nilai yang terkandung dalam setiap motif menjadikan tudung mantu sebagai benda yang dimuliakan dan bahkan dianggap bertuah, sebagaimana ungkapan Melayu berbunyi, mulia kain karena bermakna, mulia kain karena mengandung makna. Pendengar, kerabat kerja, produser Suhendra, pengumpul data Raja Widyaningsi, dan saya Rika Pertiwi, penulis naskah Melani Luciana, teknik rekaman Chandra Saputra. Pak Cik Leman mencari kayu. Kayu dibuat untuk membentuk. Apa tanda gadis Melayu berbaju kurung dengan tudung mantu? Sedara dah pernah dengar nama Nicholas Jam Vujicic atau sering dipanggil dengan Nick Vujicic? Dia ni pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya ni, dia ni tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah rendah diri. Umur 17 tahun, ia sudah menjadi pembicara pada kelompok doa dan membuat organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lewat acara TV dan buku yang ia tulis, ia selalu menekankan bahwa kekurangan bukanlah penghambat kemajuan, justru harus menjadi cambuk.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

sederet Penompeng, pantai ini cukup unik memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai berpasir putih, berbatu besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wahana air seperti banana boat atau bahkan bermain kayak. Dan salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah mengelilingi pantai dengan kayak. Lokasi wisata pantai Sekila ini berada di Kampung Seraya, Komplek Nagoya Garden.

lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sudah sangat baik. Namun, tata kelola ke depan yang juga harus diperhatikan agar dapat berjalan dan berkembang. Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu SNIE Pembangunan Tanjung Pinang, Isa Alamsyah Bana mengatakan, program Kampung Nelayan Merah Putih sangat baik. Program tersebut tidak hanya berdampak bagi nelayan, akan tetapi juga menyasar ke masyarakat lainnya. Hal yang penting ialah bagaimana tata kelola sesudah program tersebut berdiri dan berjalan ke depannya. Janganlah pula sampai program tersebut hanya menjadi sebuah monumen tanpa adanya aktivitas yang menjadi tujuan program tersebut dilakukan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sedari perempat, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Padang dengan tema Sarawak Galembong Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.
1: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo udah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Iya. Sudah aman ya. Iya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang hari ini. Kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawak Galembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawak Galembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawak Galembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Galembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal di-spike dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya di siang hari ini. Kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Makari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Makari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Siap. Assalamualaikum Makari. Salam kenal.
4: Waalaikumsalam sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawak Galembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih, Ma. Mungkin iya. Ma tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit kalau Sarawak Galembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya, Ma ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih, Ma, jelasin, Ma. Sarawak Galembong itu seperti apa, gitu, Ma? Apa nih Sarawak Galembong, Ma? Ini pakarnya langsung nih ya, Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawak itu artinya celana. Nah, lalu Sarawak Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa lalu nanti dilipat dengan cara tertentu lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Yang lalu yang unik pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, okay. Ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu, okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budayaan itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh, iya.
4: Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Ya, Jepang, iya. India, ada beberapa yang lain juga longgar gitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mbak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke. Okay.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik. Itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Gerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam silat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai Sarawak
4: babi pakai Galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya itu, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Oke, baik. Memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya?
4: Betul.
3: Oke, nah kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Bayu itu daerah Bayu. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah, namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu, maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi Galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh lemong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembong nih.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Jadi dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawak galembong. Biasanya tentang sarawak galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil,

0: dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Saroraga Lembong.
1: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang. Ya. Ini bisa dibilang, insya Allah, ini satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya, kita Maya. Belum menemukan belum, yang ya, lain.
1: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
0: Karena pola di bagian pisah itu.
1: Oh, okay.
0: Pola di bagian pisah. Mm-hmm. Pola yang mirip di bagian pisah celana Saroraga Lembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kuruang Basiba.
1: Okay.
0: Bentuknya tidak sama, namanya kiki, hmm? Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itu ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakaikan itu.
1: Iya.
0: Itu asumsi saya. Okay. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
1: Oke. Okay. Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah nah, sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari iya. Literasi mengenai Saroraga Galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau ping bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun Saroraga Galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itiak ya?
1: Iya.
2: Tapak itiak. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Saroraga Galembong itu punya ciri khas tapak itiak itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
0: Oh baik, Noer, saya langsung ya.
1: Iya, silakan. Iya.
0: Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
0: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
1: Iya,
0: bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
0: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
1: Baik.
0: Maka orang Minang mengatakan,

0: dan nan pusako, pusaka orang Minang itu adalah kato.
1: Kato.
0: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato.
1: Baik.
0: Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata.
0: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong. Tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
1: Itu penandanya ya, Mak ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, basile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Ini pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Oh. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Oke, okay, baik.
0: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisah itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
2: Oke, okay, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
0: Betul-betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dibenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Okay. Sampai saat ini, Mak, ya?
0: Iya.
2: Oke deh, baik kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh sahabat budaya ya.
2: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812-1124-928 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompa Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uniri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Di Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang bertanya? Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari. Ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Avendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatyang. Inyak Palatyang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, okay, baik. Uniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Minangkabau, kenangan dan cinta, pusaka bundo dahulunya. Dengan Cikgu Ria, pendengar setia dari Nusantara, Uniriri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo?
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengar suara Guri, saya, Bang Uni?
1: Dengar, Cikgu.
4: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng dengan... Manggil apa sih tadi lagunya? Lebih enak?
2: Narasumber Mak Kari.
1: Mak Kari, Cikgu.
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
4: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu. Salam
4: kenal dengan Cik Guria.
3: Gila,
4: ini yang aduh ya, luar biasa gantengnya nih sumbernya, apalagi pelajarannya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
1: Iya, betul.
4: Kalau misalkan salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa, jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan,
4: Pak Kari. Memang cara galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galombang, kata galembong atau bahasa
3: gampangnya
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan persahabat mendalam, dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya, pertanyaannya begini Pak Mangari.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan, ya pasti kan ada dengan kesenian bela, dan bela diri itu, seperti Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenian dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya, ya seperti simbol kebanggaan komunitas, komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan Cik Gul ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan. Ya, pantunnya kalau ucapannya salah, mohon dimaafin. Memang kawasan Minang suka banyak. Apa namanya? Pahit buruk ke Padang Panjang.
1: Cakap.
4: Gapai Ruso di tengah Rimbo.
1: Cakap.
4: Tiap jaman merubah gedang Sarawak Galombang. Sampai Sirno, artinya nggak tahu dengan tanya. Itu saja buat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini baik. Dia pantu dulu nih sama
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya ayia gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanyi mencari malah ke daerah Bayu ya, di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu pasang galembong Bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sileknya itulah silek Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan? Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer. Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Sudah ada, Mak, ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri, dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu, kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguria tadi.
1: Iya, benar.
2: Baik,
1: banget.
2: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel, di WA-nya Prompat ya.
1: Silakan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bypass yang mau bertanya ke Makar. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab atau gimana nih?
3: Oke, siapa namanya?
2: Dia
3: di Bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan?
2: Terbesar. Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan. Jika itu tidak ada, dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pengajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landa galodo gitu.
2: Banjir bandang ya.
3: Agak keras. Sorry Noel.
1: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Nusa Padang atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Mama Zur.
2: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta, dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
1: Iya.
5: Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi nggak lembong tapi gimana lah gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam atau saya hitam ya itu pokoknya buat saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali itu usulnya aja itu Makaria
3: luar biasa biasa
2: baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya Maya, dukungan ya. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu Maya.
3: Iya, karena menu modifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu. Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa tidak boleh menonjolkan malu. Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Banding dia miang, miang itu penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk galembong itu kecil.
2: Kecil resikonya Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itu. Tidaknya tetap terjaga, masalah warna tidak ada masalah.
2: Memang, ya,
3: bagi orang Minang, warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam. Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
2: Iya, siap. Baiklah, kita akan, Bang Mel ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke. Okay, di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
2: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Ya jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Makari. Silahkan.
2: Oke, silahkan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri. Apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan. Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu.
1: Oke, baik itu
2: udah
1: dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
2: Ya jangan ya nunu ya, rencana ya sama budaya ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
2: Boleh. Silakan, Mak.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga sayapnya payung bagus.
1: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
1: Baik.
3: Mina itu yeah. Tujuan hidupnya satu aja. Yeah. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat. Dunia dan akhirat
1: itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Baik sih ya.
2: Padat banget nih yang
1: betul.
2: Materi kita hari ini.
1: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sejuk. Sekali hari ini ya, pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Niriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makar dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses
3: salam
1: pokoknya.
3: Nova Kalista.
1: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Mal pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perempat, pantai ini cukup unik memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai yang berpasir putih berbatu besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wahana air seperti banana boat atau bahkan bermain kayak. Dan salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kepri ini ialah mengelilingi pantai dengan kayak. Lokasi wisata pantai Sekila ini berada di Kampung Seraya, Komplek Nagoya Garden. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Pemkot Tanjung Pinang menerima sertifikat apresiasi pada malam apresiasi HUT ke-5 Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Provinsi Kepulauan Riau di Ballroom Hotel Night and Day Tanjung Pinang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi Pemkot Tanjung Pinang terhadap perkembangan ekosistem media cyber di Kepulauan Riau. Oleh Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah mengatakan, ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar AMSI Kepri, serta mengapresiasi peran media cyber dalam mengawal pembangunan daerah. Ia menyebut media sebagai mitra pemerintahan yang turut memberikan informasi dan mencerdaskan masyarakat. Dirinya mengatakan peran media cyber semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital dan dinamika pembangunan daerah. Menurutnya, media menjadi salah satu jembatan informasi agar program serta hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat secara akurat. Ketua AMSI Provinsi Kepri Jailani menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkot Tanjung Pinang, instansi vertikal dan berbagai tokoh daerah terhadap keberadaan insan pers cyber. Ia mengatakan AMSI Kepri terus mendorong terwujudnya ekosistem media cyber yang sehat, terverifikasi, dan profesional. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewa Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau, dari perempat lagi masih bersama dengan Salwa di acara Belayasi menemani Anda. Selepas tadi kita berada di acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang, saudara. Nah, kali ini kita lagi beralih ke acara Belayasi di Kepulauan Riau menemani Anda dengan cuaca yang sudah mulai cerah, tapi tak ada matahari, saudara. Tak masalah lah ya, yang penting kita masih terasa sejuk-sejuk manja dan cukup menghangatkan bumi segantang lada ini. Nah, saudara perempuan, akhir-akhir ini memang Indonesia tengah dibungkam ataupun juga diselimuti dengan asap-asap di beberapa daerah ya, saudara perempuan. Entah itu akibat kebakaran hutan ataupun juga kebakaran lahan. Tapi saudara perempuan, kebakaran lahan gambut, ternyata dikenal jauh lebih susah dipadamkan dibandingkan dengan kebakaran di lahan mineral. Penyebab utamanya ialah karakter gambut nih yang terbentuk daripada tumpukan bahan organik dalam kondisi jenuh air. Jadi ketika gambut nih mengering, lapisan organik ini pun bisa pula berubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar dan pada akhirnya memungkinkan api menyebar ke area yang lebih luas lagi, saudara. Ada salah satu persoalan terbesar ialah api ini tak selalu terlihat di permukaan. Pada kondisi tertentu, kebakaran bisa merambat dan juga membara di dalam lapisan gambut. Api pun bergeraklah mengikuti bahan organik yang kering, sehingga dari permukaan terlihat seolah-olah api itulah padam. Padahal bara masih berada di bawah tanah ya, saudara. Kondisi ini pun membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan juga pemantauan yang lebih lama lagi. Kedalaman lapisan gambut pun juga menjadi tantangan tersendiri, saudara perempat. Air yang disiramkan dari permukaan ini pun belum tentu langsung mencapai bagian gambut yang masih membara ya. Jadi kalaulah bagian bawah tetap kering dan panas, ternyata api bisa kembali muncul selepas beberapa masa. Sebab itulah pemadaman kebakaran gambut nih tak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat saja, tapi kita juga mesti memastikan lapisan gambut nih benar-benar kembali basah dan tidak menyimpan bara dari perempat. Lantas bagaimana pula dengan cuaca? Nah, ternyata faktor cuaca ini turut memperbesar resiko ya, saudara. Cuaca panas ditambah dengan angin serta rendahnya kelembapan udara bisa membuat gambut ini semakin cepat kehilangan air. Ketika muka air tanah ini turun akibat drainase atau musim kemarau panjang, maka area gambut ini jadi lebih rentan terhadap kebakaran dan juga api bisa menyebar lebih cepat. Jadi kondisi ini juga membuat upaya pemadaman pun lebih kompleks lagi, saudara. Sebab

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selakse Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompak terakhir Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan perompak, tanah gambut tidak hanya berfungsi sebagai lahan bagi berbagai jenis tumbuhan, tetapi juga menjadi salah satu penyimpanan karbon alami yang penting. Lapisan gambut ini pun terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang menumpuk selama ribuan tahun dalam kondisi basah dan juga minim oksigen. Proses ini membuat karbon dari bahan organik tersimpan dalam tanah dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat panjang. Keberadaan karbon yang tersimpan dalam gambut ini pun ada manfaat penting sedaya bagi keseimbangan lingkungan. Jadi selama gambut tetap basah dan tidak mengalami kerusakan, karbon bisa bertahan di dalam tanah sehingga bisa membantu mengurangi pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Sebab tuh ekosistem gambut punya peran dalam upaya menjaga keseimbangan iklim dan juga mengurangi dampak pemanasan global. Tapi manfaat ini juga sangat bergantung ya daripada kondisi gambut ketika lahan dikeringkan secara berlebih, misalnya akibat drainase. Bahan organik yang sebelumnya tersimpan dalam kondisi basah pun bisa menjadi lebih mudah terurai. Jadi karbon yang tersimpan ini kemudian bisa pula dilepaskan ke atmosfer. Dan gambut yang mengering juga menjadi lebih rentan terhadap kebakaran, saudara, yang nantinya bisa mempercepat pelepasan karbon dalam jumlah besar. Tapi selain menyimpan karbon, ekosistem gambut ini ada fungsi ekologis lainnya loh yang tak kalah penting. Lahan gambut juga bisa menyimpan air dalam jumlah besar, kemudian membantu mengatur tata air kawasan serta menjadi habitat bagi berbagai tumbuhan dan juga satwa. Dengan seperti ini pula, menjaga gambut tetap sehat memberikan manfaat yang tak hanya berkaitan dengan karbon saja, tapi juga dengan ketahanan lingkungan secara keseluruhan. Nah, melihat besarnya fungsi tersebut, perlindungan lahan gambut menjadi bagian penting dari upaya menjaga lingkungan ya, saudara perompak, dengan mencegah pengeringan, mempertahankan muka air, melakukan pembasahan kembali pada gambut yang terdegradasi dan juga mencegah kebakaran. Ini merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan karbon tetap tersimpan di dalam tanah. Jadi pada akhirnya gambut yang tetap basah ini pun bukan hanya sekedar bentang lahan saja ya, tapi juga penyimpanan karbon alami yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang loh.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003, tentang safeguarding of intangible cultural heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dada Perompat, lahan gambut. Ini merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang terbentuk melalui proses alami dalam waktu yang sangat panjang. Gambut ini pada dasarnya berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan juga bagian vegetasi lainnya yang menumpuk di wilayah yang selalu basah dan juga tergenang air, saudara. Kondisi ini pun membuat proses pembusukan berlangsung sangat lambat sehingga bahan organik terus terakumulasi dan juga membentuk lapisan gambut. Nah, proses pembentukan gambut ini bermula dari cekungan, rawa, danau dangkal atau kawasan dataran rendah yang mengalami genangan. Vegetasi lahan basah pun kemudian tumbuh dekat kawasan tersebut. Kemudian ketika tumbuhan mati, sisa-sisanya jatuh dan juga tertimbun di permukaan tanah. Nah, karena kekurangan oksigen akibat kondisi jenuh air, mikroorganisme pengurai pun tak dapat bekerja secara optimal, saudara. Sehingga sisa tumbuhan tidak sepenuhnya terurai. Dan lapisan bahan organik yang terus bertambah pun secara perlahan akhirnya membentuk tanah gambut. Dalam perkembangannya, gambut ini bisa membentuk kubah atau pit dome, terutama ketika permukaan gambut semakin tinggi dan juga sumber airnya lebih banyak berasal daripada curah hujan, saudara. Proses ini pun sangat lama ternyata. Kecepatan pertumbuhan gambut juga sangat lambat, sehingga lapisan yang terbentuk ketika saat ini merupakan hasil akumulasi bahan organik selama ribuan tahun loh, saudara. Kondisi ini pun menjadikan lahan gambut sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar, sekaligus juga habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan juga satwa. Ekosistem gambut juga punya karakteristik hidrologis yang khas, saudara. Sebab keberadaannya sangat bergantung pada kondisi air di dalam dan juga di sekitar kawasan gambut.

Rompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau, dari Perompas, dari penghujung masa, selalu menemani Anda dari pukul 10 di acara Jelajah Kepri tadi hingga ke pukul 15 di acara Belese. Terima kasih saudara Perompat, masih setia mendengarkan Perompat Tanjung Pinang dengan cuaca yang nampaknya mulai mendung-mendung manja kembali saudara Perompat, tapi semoga dengan hujan yang turun beberapa kali ini bisa menjadi pertanda bahwasannya langit kita kembali membiru dan juga jerebu perlahan menghilang dari bumi Indonesia, khususnya di Tanjung Pinang dan Bintan, Kepulauan Riau ini. Selepas ini akan ada Kak Juju menemani Anda di Segantang Lada Petang. Nanti silakan bergabung pada acara Danduri ya, selepas salat asar. Dan juga kita akan hadirkan lagu terakhir. Ada lagu Sajojo dari Ivan Suwadi dan Putri Rasaki untuk Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan juga garis pantainya tidak begitu panjang dibandingkan pantai lainnya yang ada di Kota Batam. Tapi tetap saja memiliki pesona yang cukup menawan. Ada sedikit kekurangan di Pantai Sempulang yang ini tidak begitu terawat, tapi yang paling asyik ialah pantai ini tergolong cukup sepi. Hanya ketika musim liburan tiba saja, pantai ini bakal ramai dikunjungi wisatawan.

Kita beralih ke maklumat lain. Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan saat ini telah mendampingi 224 penyintas kanker. Pendampingan dilakukan melalui pemberian informasi, dukungan moral, hingga bantuan kebutuhan perawatan bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Umum Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan, Torizan Wahyuni, mengatakan para penyintas yang tergabung dalam yayasan saling berbagi informasi dan memberikan motivasi, terutama terkait akses pengobatan. Pendampingan juga dilakukan dengan membantu pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit luar daerah. Menurutnya, pasien yang membutuhkan rujukan menghadapi kendala antrian panjang di rumah sakit tujuan, sehingga yayasan berupaya membantu pasien memperoleh informasi dan berkoordinasi dengan jaringan yang berada di rumah sakit rujukan agar proses pelayanan dapat lebih mudah. Selain pendampingan informasi, yayasan juga memberikan bantuan berupa peminjaman oksigen konsentrator dan sejumlah peralatan lainnya kepada pasien yang membutuhkan. Bantuan perawatan juga diberikan termasuk membantu mengganti perban pasien yang mengalami luka dan membutuhkan perawatan secara berkala. Ia berharap edukasi mengenai kanker bisa diberikan secara lebih terbuka kepada masyarakat. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami tanda-tanda awal kanker dan segera memeriksakan kondisi yang tidak normal ke fasilitas kesehatan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Huasa Masa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
3: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihanmu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada Rasul pilihanmu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu, yang tertimpa kemurkaanmu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Robbal

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tel Sedara Perpontok edisi di hari ini 28 September 2026 tentunya sudah di akhir tanggal terakhir di bulan 9 Sedara Perempat ya. Dan alhamdulillah kalau dulu kata orang ber-ber-ber itu waktunya menampung dengan ember ya. Alhamdulillah sudah beberapa hari di Tanjung Pinang itu sudah turun hujan. Mudah-mudahan dengan turun hujan ini ya Sedara bisa menghilangkan debu-debu dan juga asap yang tentunya memenuhi kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Amin. Ya tampaknya beberapa hari ini kalaupun nak jemur baju ke rumah saja eh. Kalau keluar takut kalau pergi-pergi kena hujan pula kan, kesian baju ya basah. Oke, tentunya walaupun cuaca di hari ini terpantau hujan, mendung, sendu, tapi tetap akan menghibur Sedara Perempat tentunya yang di rumah, yang sedang memasak, yang sedang bekerja, yang sedang mencuci piring atau yang sedang ingin tidur, ya kan? Alangkah lebih baiknya kalau kita dengar dulu lagu dangdut sambil request-request dan juga berkirim-kirim salam tentunya bersama saya Jula Puspita di petang hari ini. Tadi di awal kita sudah hadirkan lagu dari Avan, Jangan Ungkit-Ungkit, spesial seperti biasa. Lagu ini diawali dengan permintaan dari Kak Siska di Batu 8 Atas ya. Kak Siska kata semangat siarannya ya, sama-sama semangat kerjanya. Jangan lupa maam, lupa peminum gitu ya. Terus juga pulangnya hati-hati, semangat. Salam-salamnya dong untuk Kak Syarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedong dong. Terus juga ada Pak Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya sudah kita hadirkan untuk Kak Siska. Semoga Siska juga dengan keluarga bahagia selalu ya. Baik, sembari kita menunggu untuk nelpon kita berikutnya, di telepon juga boleh di 0771 849050 atau juga 0811 704 8860, atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, biasanya yang bergabung ini tuh ada dari daerah Jambi, Palangkaraya. Tapi kemarin pas saya tengok berita Sedara Perempat ya, di Palangkaraya itu memang sekarang untuk kabut asapnya begitu memutih. Kita doakan

0: Semoga segera pulih, jadi bisa beraktivitas kembali ya. Oke, kita coba ulang kata talian telepon yang sudah berbunyi-bunyi. Entah siapa yang duluan masuk agaknya tadi ya, kita angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat petang Kak Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga, Jambi.
1: Apa kabar Kak Julia petang
0: Alhamdulillah,
1: ini?
0: sehat. Macam mana Pak Yusuf?
1: Alhamdulillah, baik,
0: Baik
1: sehat.
0: ya.
1: Kabur asapnya masih ada, adik, Kak
0: Oh,
1: Julia.
0: di Jambi masih ada asap?
1: Di Jambi masih lah asapnya.
0: Kalau hujan?
1: Kalau hujan sudah 1 minggu lebih. Tidak pernah hujan lagi,
0: Oh,
1: ada
0: belum ada
1: sekali
0: hujan.
1: hujan.
0: Berarti ini hujannya hanya Kepulauan Riau saja agaknya ya. Baiklah, lagu apa kita nih, Pak Yusuf? Pak Ansa
1: Kalau
0: Yusuf?
1: lagunya ada dah nih ya, Naruri, Naru apa
0: Naluri.
1: Naluri dari Rio Aldi.
0: Sampai terbelek-belek lidah. Naluri.
1: Naluri ya dari Rio Aldi.
0: Belum ada nampaknya nih, Pak.
1: Ada ya.
0: Belum.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak. Kak Julia, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Gole-Gole, ada juga Kak Sari, apa namanya nih, Mas Prabu, ada Ika Rizyanti, ada juga Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jai. Ada Bunda Yani, ada Bunda Permata, ada Kak Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, selamat petang. Ada Mak Nora, Mak Cindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Nek Barkis, ada Bang Awang, ada juga Mak Ngaida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Ani, Pak Blemang, ada Kak Sarita, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Damal, Bunda Sulami, ada Bang Lokman, ada Nek Long, Mak Long dia, ada Bang Mahmud di Ogan Ilir ya. Somsel, Sumatera Selatan, ya, Bang Maun, ada Mama Rika di Pulau Labi, ada Bang Ahmad Irwan, ada Bang Bayu, ada siapa lagi, ada Kak Gadis. Kak Gadis itu siapa, Kak? Kak Gadis, ada siapa?
0: Ada, biasanya nama dia Dang Merdu.
1: Oh, Kak Dang Merdu ya.
0: Namanya Kak Gadis.
1: Oh gitu ya, selamat petang tentunya Kak Julia, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak Kak Julia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp sudah 24 yang sudah bergabung di petang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Julia, apa
0: iya,
2: kabar?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana Mak Dini? Dah lama tak dengar suara.
2: Begitulah Ju, tenggelam timbul semenjak YP tak pakai ni Ju. Mak tala je kalau habis paket Ju.
0: Oh, kenapa?
2: Dah nak rindu dengan Julia, dengan perempat, pan-pan semua baru Mak isi paket kan?
0: Itulah, dah lama memang tak dengar suara.
2: Iya, tapi dengan Adi, dengan Salwa dah masuk Mak. Dengan Ju je dah ada dekat sekitar lebih kurang sebulan dah ya Ju.
0: Betul, betul, betul.
2: Lebih kurangnya Ju. Iyalah Ju, Mak tak mempersingkatkan waktu, perpanjangkan waktu. Mak minta lagu ya Ju.
0: Lagu apa Mak?
2: Lagunya kalau ada Lukisan Cinta Ju.
0: Lukisan Cinta ada.
2: Ada?
0: Ada.
2: Iyalah kalau ada. Mak salam-salam sikit ya, Ju.
0: Sila-sila.
2: Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu, balik tetap hati-hati. Semoga sehat selalu dah Ju. Pokoknya doa yang terbaiklah semuanya untuk Ju juga, Pan-Pan dan juga penyiar perempat Ju.
0: Boleh.
2: Terus Ju, tadi Mak baru buka radio adanya Pak Hamzah Ju, siapa aja Ju. Mak Ju sampai Ju, Mak dengar Ju.
0: Memang baru Pak Hamzah.
2: Dah ada yang masukkan Ju.
0: Baru Pak Hamzah lah.
2: Oh, yang pertama, sangka mak. Yalah, kenazannya waktunya cepat kan, Ju?
0: Betul.
2: Yalah, Ju, terus buatnya mak berlian. Salam setahun, sering lupa, mak. Terus Kak Serena Q. Betul lah kata Kak Dang Merdu sebelum sesudah ini, Ju. Dia ulang tahun. Belum ada masuk. Semoga sihat selalu, Ju. Amin. Tak ada dengar suaranya. Terus Ju, buatnya Mas Prabu, buatnya Mak Jang satu, Mak Jang dua, Bunda Permata, Indikara semuanya tak terlupakan. Banyak yang mendengar siaran Ju ni Ju. Siaran Ju lah Ju. Kalau Ju siaran, siaran Ju lah. Terus Ju, buatnya Mak Ucu juga. Buatnya Kak Dang Merdu, Kak Deli, Mak Rosi. Buat semua je lah Ju.
0: Okay.
2: Yang lain pun nak masuk juga kan. Mak salam dari ketiga sampai terakhir nanti. Yang lupa mohon maaf aja. Fotokopi yang udah masuk juga semua nanti. Mak salam ya Ju.
0: Boleh.
2: Buat Julia terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mak Dini yang sudah bergabung di petang hari ini. Nanti kita putarkan lagunya Lukisan Cinta ya. Siapapun kita cintakan, asli lagi baik tu, kita kena cinta dengan baik ya. Baiklah, kalau macam tu kita angkat lagi dekat talian. Telepon ya, kita ganti-ganti dulu ya. Setengah-setengah Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar you?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana sebaliknya ni, Nek?
3: Belik lidah kau juga Baik, berbalik dari mana?
0: Balik dari mana?
3: Belik lidah tu?
0: Entahlah. Dengar. Dingin rasanya.
3: Dari Arab mungkin.
0: Dari Arab. Arab maklum eh. Hujan ke dekat sana, Nek?
3: Ada, Ju.
0: Tak ada?
3: Gelap aja, tak ada hujan.
0: Oh, di Pinang lah. Lebat sangat ni. Ini kalau saya tampung dengan saya punya drum ni, dia penuh dah.
3: Saya dengar berita tadi.
0: Oh, lebat betul. Cepat saya kat sini.
3: Dapatlah nanti Ju.
0: Amin. Tapi asap dekat Kijang macam mana,
3: asap
0: Nek?
3: Tahan asap Ju. Asap kabut.
0: Oh, kabut ya banyak eh.
3: Rasa macam nak maghrib ni Ju.
0: Oh, itulah. Semalam kat Penang macam tu juga.
3: Bunyi pilat anu guruh-guruh gemuruh tu tadi. Sehat kan Ju?
0: Alhamdulillah.
3: Ya, lagu Ju.
0: Boleh lagu apa kita?
3: Lagu ini Ju. Aku dilahirkan untuk siapa Ju?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Okey.
3: Salam, salam sama Mbak Julia, Mak pertama bertugas, balik hati-hati Ju. Waktu apa tu penolah pergi masing-masing yang Pinang Ju.
0: Alhamdulillah insya-Allah.
3: Yalah amin ya Allah. Fotokopi Mak Rosi tadi. Mak Rosi. Fotokopi Mak Dini tadi.
0: Mak Dini.
3: Fotokopi Mak... Kak Sarina. Sejak ulang tahun tak nampak suara. Tak dengar suara tadi.
0: Oh, yeah.
3: Sehatlah juga, Ju.
0: Amin.
3: Fotokopi Mak Rosi nanti. Fotokopi Kak Deli. Dang Merdu. Nek Balkis. Fotokopi Pak Busu nanti. Pak Ahmadi. Tu kopi siapa lagi pasal jam esok tadi. Dah lengkap lah tu Kumbin. Buat Kak Kumbin nanti jam sehat, selalu kompak, semangat, selalu bersatu, selalu berbagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang. Kita angkat lagi dekat talian. What's up, bro? Hello.
4: Halo, assalamualaikum. Dan Dede Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Asik.
4: Yes.
0: Dengan Desi, siapa
4: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Cantiknya foto je berhijau ni ha.
4: Kebanyan. Ni foto aja cantik.
0: Taklah, aslinya cantik lah.
4: Bila nengok maka tahu.
0: Nampak dengan kacamata tu. Ha, bukan main lagi. Siapakah nama Adinda ni?
4: Nenek Cu lah.
0: Oh,
4: bukan
0: Nenek
4: Adinda
0: Cu.
4: Nenek.
0: Oh, eh kan Adindanya Pak Cu gitu.
4: Ya, iyalah.
0: Okey, Nenek Cu yang Nenek Cu yang di Trikora ya?
4: Pandai Lesti, dapat 100.
0: Macam mana Trikora hujan?
4: Oh, gelap benar hujan Lesti.
0: Oh, gelap aja bukan hujan eh.
4: Gelap, ada dentum juga.
0: Oh, ada. Kami kirimlah dekat Tanjung Pinang ni hujan ke Trikora eh.
4: Kalau bisa dia kirim, memang nak dia kirim ke lain hujannya. Tidaknya panas saja.
0: Oh, ini lebat sangat ni.
4: Di sini tak apalah, tak hujan. Senang je dai baju.
0: Iya. Yeah.
4: Kering cepat kan.
0: Awak ni Anjang tu nak air tu.
4: Kami nak kirim memang kat ni Anjang ni.
0: Oh, oh siapa ni Anjang nak air.
4: Siapa ni Anjang tak ada air. Banyak ni.
0: Banyak eh.
4: Deram-deram depan rumah ni.
0: Oh, macam mana tu nak bagi ni Anjang tu ya?
4: Itulah, nak kirim kat lori aje lah kalau gitu.
0: Baiklah, lagu apa kita ni? Aa, lagu apa?
4: Lagu dari Pak Haji, Pantun Janda.
0: Pantun Janda, boleh. Salam-salamnya boleh, Cu?
4: Ya, buat Lesti yang cantik ni yang lagi niar ya. Buat Nek Anjang tadi. Buatnya tadi siapa? Pak Hamzah ya? Pak Hamzah Yusuf tadi. Buatnya Mak Dini. Terus buat Kak Jang, Nek Balkis. Bang Udin, buatnya Mak Rika, buatnya Kak Sarinah QQ, terus buatnya Mak Berlian, Nek Manda, buatnya siapa ya, Pak Bisu, Mak Bisu, terus buat di mana yang jauh, yang orang tua jauh tu siapa tu ya namanya?
0: Yang mana satu tu?
4: Ada tuh atuk-atuk tu lupa. Salam aja lah buat semua yang lagi dengar ya. Buat Nek Teh, Nek Long, Bibin Tanau sana. Lagi dengar berempat nih semuanya ya, Ju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Ju yang sudah bergabung di petang hari ini. Ya, oke. Nanti kita putarkan pantun janda. Ini pantun cinta tak yang dari rumah irama anak ya. Nah, kita coba putar nanti ya. Soalnya saya pantun janda ini bukan ada dari Roma. Dari Roma tuh dia pantun cinta, betul tak ya? Kita tanya dengan yang lucu dulu. Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dah lama lah.
0: Memang.
5: Tak dengar suara nak jujur kan?
0: Iya betul sangat tu. Iya eh.
5: Ya? Yeah?
0: Iya betul. Memang dah lama dah saya masuk.
5: Dah lama kan?
0: Betul. Dah 2 minggu tak?
5: Yang sangka pergi ini ke mana?
0: Pergi umrah, pergi umrah.
5: Halo aja nak ngelak, nak aja.
0: Putus-putus suaranya.
5: Halo.
0: Ya, halo.
5: Ini hujan anu nak jujur.
0: Oh, hujan. Samalah berarti.
5: Hujan di waktu deras samalah di depan RRI kan?
0: Sama berarti.
5: Ha, iyalah. Ada yang tak kebagian hujan juga tadi?
0: Ada di Trikora tak
5: tempat, hujan. Apa ini? Bunda Pantai tadi ya?
0: Ha, Trikora tak hujan.
5: Ah, Bunda Pantai sidai baju. Kita kat sini berselubung anu itu nak jujur.
0: Ingin betul.
5: Apa nak tanya lagu apa tadi?
0: Ah, tadi Nek Teh minta lagu minta lagu ini Nek Cu pantun janda dari rumah irama tapi kami tengok
5: pantun janda tu kan lagu Melayu itu nak jujur.
0: Tapi kami jumpa pantun cinta rumah irama, pantun cinta.
5: Ah iya kalau pantun janda tu lagu Melayu tu nak jujur.
0: Agaknya pantun cinta lah ya.
5: Ya yeah, pantun cinta. Salah ini, salah program.
0: Ya betul. Salah sebut agaknya tadi tu.
5: Salah. Dia ada pantun-pantun dia eh. Janda dengan apa?
0: Dengan cinta.
5: Beda-beda tipis lah. Tapi yang Abang Haji punya pantun cinta, cinta eh. Iyalah. Nak jujur sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Yang Alhamdulillah. Iyalah. Sejuk-sejuk gini, apa lagi lah?
0: Lesti lah.
5: Lesti Kejora lah, featuring Fildan.
0: Yang lebih dari selamanya.
5: Bukan.
0: Oh, gerimis Melanda.
5: Ah, gerimis Melanda. Ini bukan Melanda hati lagi ni nak jujur.
0: Melanda jalan dia.
5: Apa aja yang ada kat dapur tu? Yang pedal semua nak jujur. Yelah, orang nak turnamen semua. Yang duduk sama-sama orang kat rumah ni lah.
0: Turnamen bola ya?
5: Ha. Iya, turnamen nak jujur. Jadi security tetangganya. Acu-acu tak bagus lah nak jujur eh.
0: Oh, itulah salam-salamnya boleh.
5: Kat depan itu tebal betul nak jujur kabur.
0: Oh, masih kabur ya?
5: Dah tak nampak dah jembatan dah. Dia betul kabus. Yelah yang salam nak jujur eh.
0: Sila-sila.
5: Tadi awal-awal tadi ada Nek Anjang ya. Barusan ada Nek Teh pula. Bunda Pantai. Mungkin nanti yang ada di Siantan tu Mama Muda nak gabung eh. Semalam Mak Nora, Mak Indah ada gabung eh Haju eh. Mungkin ada Pak Kumis, ada Bunda Permata. Ada Kak Dang Comel kita tu mungkin lagi nampung air mungkin eh. Buat Kak Wir, Mak Rika tak usahlah dia nonton bola tu anu nak jujur. Buat Pak Umar, buat Bang Bayu eh. Buat Bang Iman 10 nak jujur eh. Mak Rosi tak terlupakan, Mak Belian, Puteri Merica. Buat ayahanda bungsu dengan Oma dia. Buat Bang Iman, Bang Iman sudah, buat Bang Lukman eh. Pokoknya buat semua-semua aja lah.
0: Boleh.
5: Kak Sarinah kita tak terlupakan eh anu nak jujur ya.
0: Okey.
5: Mungkin di belakang nanti ini nak nyambung Kak Krispati kita eh.
0: Kak Krispati.
5: Ya kita aja nak jujur.
0: Sama-sama nyang ucu.
5: Sama bertugas eh. Balik nanti sampai rumah tetap jaga kesihatan. Nak jujur ya. Ya, terima kasih. Selamat petang.
0: Selamat petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak jujur.
0: Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucu sudah bergabung di petang hari ini. Okey, karena saudara yang bergabung, saudara perempat ya tampaknya berlomba-lomba nak bergabung ni hari ini. Kita angkat satu lagi lah ya sebelum kita ke lagu berikutnya ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Mabruk.
6: Thank you.
0: Yang keberapa kak? Dandoria 25.
6: Asiknya Dandoria. Yuk gabung di Pro 4. Sama aso. Juju Kiyo Kiyo aso.
0: Gebong.
6: Apa kata Juju tadi?
0: Ulang tahun yang ke-17 ke?
6: Bukan, terlalu itu, yang 12.
0: Oh, yang lebih kecil lagi.
6: Lebih kecil. Mau SD, nak SMP lah. sehat sayang Q.
0: Alhamdulillah sehat dong. Kakak Q sehat juga.
6: Tahu dah Kak Sarina lagi apa nih?
0: Lagi makan.
6: Bukan lagi makan, baru makan. Selesai goreng bikin roti goreng.
0: Wow, rajin.
6: Semalam bikin keripik ubi, kan hujan satu hari sayang.
0: Iya, sedapnya.
6: Hari ini tak hujan, cuma redup.
0: Oh, redup.
6: Pokoknya hari ini sedap betul cuacanya kalau makan roti goreng teh hangat.
0: Tak sedap lah kalau saya tak dapat.
6: Itu dia. Nak kirim di WA, gitu tak itu pula ya. Oh, kalau dekat akak Anta. Ini apa tadi? Siapa ini? Nek Anjang, Nek Anjang sama ulang tahun Kak Kak Sarina tak pernah masuk. Sama juga Pak Kumis WA Kak Sarina tadi malam. Sama ulang tahun katanya tak pernah masuk lagi. Kenapa kata dia?
0: Kenapa?
6: Bukan sibuk. Kalau semalam itu tahu dah Kak Sarina mandi. Dah jam 5 baru mandi pagi kan.
0: Ya Allah, itu dah mandi petang.
6: Hari ini taklah. Bukan sibuk kali. Udahlah sejuk-sejuk dingin-dingin cuacanya. Bikin macam-macam masakan kalau hujan. Apalagi kalau ayang beb kat sana tak kerja, kat sana masaknya kan kita makan bersama kan. Bida. Lagunya lah sayang cute.
0: Lagu apa tu?
6: Untuk suami yang tercinta dari Iis Dahlia. Terlalu tampan.
0: Kau terlalu tampan. Terlalu tampan.
6: Terlalu tampan. Sungguh terlalu. Kak Sarina nak salam. Apa ini buat Juju QQ. Semoga diberi kesehatan selalu. Panjang umur, dilancar rezeki. Dilancar juga pekerjaan Juju. Semoga berkah dan barokah rezeki yang dapat. Semoga juga insya Allah cepat dapat jodoh. Sayang ya, okay. Dah ada belum?
0: Tengok nantilah macam mana.
6: Pakai tengok-tengok. Memanglah sayang Kiyo ini. Salam dia tadi buat yang Ucu, sehat selalu dan merdu. Makasih lagu dia, ngirim lagu dia lewat WA tu Ju. Sama Bang Jebatnya sehat selalu. Buat Nek Anjang, makasih. Sehat selalu. Nek Anjang dah banyak air lah ya. Buat bunda. Belum?
0: Belum. Tak ada hujan.
6: Semalam kan satu hari hujan. Kalau di Batam ni dari pagi, siang berhenti sebentar. Udah tu hujan lagi sampai petang baru teduh sayang Kyu.
0: Di Kijang tak hujan.
6: Kadang seluruh. Ini buatnya Pak Kumis sekeluarga, buat Siska Batu 8, buat Nek Teh, Nek Ngah. Buat kemarin ada dengar ada ini masuk, ada Mak Indah ya. Mak Indah, Mak Ita, Mak Nora, buat buat Kak Berlian, buat Mak Del, Kak Deli, Mak Rosi, Mak Rika, Mak Putri. Kalau nak disalam waktu Juju, besok kita sambung lagi ya. Kalau Kak Sarina tak ada. Buat Juju QQ, makasih banyak atas waktunya. Ditunggu lagunya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena sudah ramai bergabung sama. Nanti tetap putar lagunya ya, sambil goreng-goreng atau makan pisang agaknya. Boleh lagi kita sambil beri dendang-dendang dulu ya. Oke, tadi sudah ada berapa juga yang sudah bergabung di petang hari ini. Dan tadi kita akan putarkan lagunya saudara perempat ya. Nah, lagu yang pertama tadi permintaan dari Pak Hamzah Yusuf ya. Karena penelpon kita yang pertama tadi lagunya minta lagu Naluri ya, dari Leo Waldi. Baik, nanti kita hadirkannya tadi perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Hei, ngapa engkau berhenti ni?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada sajalah engkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau nih.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek. Misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Rompet RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria sedang di petang hari ini. Tentu sudah ada bergabung tadi juga di WhatsApp, kita baca dulu ya. Tadi ada yang bergabung, ada Pak Kumis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria asik, asiknya Dangdut Ria asoy. Gebay Pak Kumis, salam-salamnya pertama untuk Juju yang lagi bertugas. Salamnya juga yang ikutan ya, Pak Hamzah Yusuf aja. Pokoknya semua yang Pak Hamzah Yusuf salam, Pak Kumis ikut. Request lagunya dari Dua Anggrek Cikini ke Gondang Dia. Terima kasih. Sama-sama. Kita enggak lagi dekat kalian WhatsApp telepon ya. Nanti kita coba putarkan lagu Cikini Gondang Dia ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo adik perempat.
0: Yuk adik perempat, Bunda Permata.
1: Udah lama tak dengar suara Juju.
0: Iya kan, saya pun udah lama lah tak dengar suara Bunda. Pokoknya 3 hari ke depan ini Bunda akan dengar suara saya.
1: Ya, gak
0: masuk. Oh iya.
1: Ramai, sabar gak perlu satu.
0: Oh sama eh, kena antri berarti. Kena kena antri lah.
1: Kena antri. Masuk sekarang tu. Ada nomor Anda
0: 7 sedang situ. Oh ya Allah siannya. Apa cerita ni? Bunda sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu jujur ya, sehat juga kena
0: air. Insyaallah. Di penyengat hujan juga ke Bunda?
1: Ini baru mulai renyah-renyah juga ni.
0: Oh beda ya.
1: Suara suntuk.
0: Kirain sama kat sini. Kirain sama hujan kat sini.
1: Nengok tadi kan dia duduk kat dapur tu. Kawan kawan bunda kan. Sedang lepas hujan tu. Jadi berbual sama kawan kawan bunda. Waktu tu je hujan. Kau tahu je. Iya aku nengok. Terasa gelap tu.
0: Iya.
1: Ini bau gerimis je.
0: Oh bau gerimis juga.
1: Ya
0: lagu apa kita?
1: Dah banyak masuk je.
0: Dah ramai dah berapa? 8.
1: Sama bunda ya?
0: Masuk bunda 9.
1: Lagu je.
0: Boleh lagu apa tu?
1: Lagu dia dah lama tak dengar apa lagu. Ini aja lagu Kabut Biru aja.
0: Kabut kan, Biru.
1: Bunduk ni.
0: Bukan kabut biru lagi dah. Dah kabut hitam dah. Okey.
1: Kabut tu. Putih pula tak nampak. Gelap semua tu.
0: Itulah.
1: Hujan pun lagi kabut juga gelap saja. Dekat Senggarang ni depan. Terkulai tak nampak. Senggarang pun tak nampak.
0: Dia tak mana-mana eh.
1: Kabut semua. Salamnya.
0: Boleh.
1: Selalu keluarga.
0: Amin.
1: Tadi siapa? Pak Gomez kan?
0: Pak Gomez.
1: Pak Gomez tak selalu. Hujan tak sana. untuk Dang Merdu, Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu. Dan Bang Imam Lapar, Bang Yaes, Mak Berlian, Nyang Ucu dengan Mak Hitam dan Endah, untuk apa Kak Deli, sama Mak Rosi, Bang apa namanya, Chris Pati, Bang Andi, terus apa lagi ya? Bang Edo, dah lama tak dengar suara Bang Edo.
0: Iya kan?
1: Gapar gitu, mudahan sihat sajalah mereka.
0: Amin.
1: Bang Gapar sama Nek Anjang, sihat selalu Nek Anjang. Musim hujan ni, sejuk-sejuk Nek Anjang.
0: Betul.
1: Itulah, untuk siapa lagi ya? Untuk ini, Pak Deman dah masuk ini lupa ni cadangan mak ini nak bagi
0: ya boleh
1: yang apa mendol anda baru berkenan
0: kat belakang ni nak bagi sini
1: awang dianggut satu untuk semua sihat selalu semuanya
0: amin
1: ini aku duduk bunyi tu. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Yusuf.
1: Ini kepala RRI ini.
0: Oh iya, semualah ya. Pak Sulis, Tio boleh. Siap. Terima kasih. Iya, okay. Di belakang ada siapa lagi? Halo, antri tadi ya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek. Ah, ini ditanya tadi dengan Nek Bunda Permata nih.
2: Bunda Permata, ini hujan memanglah sekarang tak nampak hujan lagi, lebat betul lagi.
0: Oh,
2: tuh
0: lebat.
2: Tadi Bunda.
0: Sama dekat sini berarti.
2: Iya, lebat Ju. Kalau mandi hujan sedap betul nih Ju.
0: Janganlah demam nanti, Nek. Peluk
2: tadi Nek Manda kata dia nak datang sini, nak mandi hujan, dia ngajak mandi hujan.
0: Oh iya.
2: Iya, itulah tak datang-datang lah pula. Nah, ajak dia ini terjun-terjun dalam kolam
0: aduh,
2: itu.
0: Aduh.
2: Oh, sedap juga, ya Allah.
0: Luar biasa memang ya.
2: Yang ada takut dengan air hujan.
0: Oh. Belum lagi injak air tuh dah teriak dah.
2: Gaya bercakap aja. Oh, tadi Bunda Permata dia hujan tu dah saya suruh ke Penyengat tadi. Ah. Ini dah teduh kat sini.
0: Iya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Lagu apa kita, Nek?
2: Ini Ju lagu. Aduh Ju, macam mana tu nyebutnya ya? Judul dia ni tak tahu. Aduh. Seandainya dunia ini ada pengadilan cinta,
0: pengadilan
2: hanya
0: cinta.
2: Engkau yang akan kutuntut. Itu.
0: Seandainya dunia ini
2: ya.
0: Ada pengadilan cinta, pengadilan cinta tak?
2: Mungkin laju lah.
0: Iya betul, pengadilan cinta dari Mas Arifin.
2: Iyalah mungkinlah.
0: Oke, okay, ada.
2: Lagu sering didengar, tapi dia tak tahu pula judul
0: kan. Tak tahu
2: kan.
0: Judul.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ada Nek. Salam-salamnya boleh.
2: Iyalah. Salam ikut tadi Bunda Permata aja laju.
0: Oke.
2: Okay. Kita mau disalamin semua. Itu aja laju. Okay. Memang ini agak ada geluduk. Agak takut jugalah megang HP.
0: Iya bahaya tu. Nanti lama-lama.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Kan? Siap-siap. Nah, itu Ju, terima kasih Ju.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balgis di Senggarang ya. Oke, sebelum kita ke lagu berikutnya saudara Pro 4 ya, tampaknya memang masih ramai yang bergabung sekali. Sebelum kita ke lagu berikutnya kita coba lagi angkat ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
3: Hai.
0: Yo. How are you?
3: I am fine. Are you okay?
0: I'm good.
3: Ju. lagi anu Ju lagi ngeti-ngeti salad ya.
0: Oh, ya. Yeah.
3: Boleh siapa apa kan?
0: Boleh. Hujan ke dekat sana?
3: Malam hujan tu, satu hari kan.
0: Oh hari ni, hari ni tak hujan.
3: Mendung aja.
0: Oh mendung.
3: Tapi tak pernah hujan eh.
0: Belum, kalau sudah hujan pasti sudah mendung.
3: Betul.
0: Lagu apa?
3: Pandai tu.
0: Pandainya. Lagu apa kita ni?
3: Lagu kita Jalan Datar aja.
0: Jalan Datar. Jangan dicari jalan yang datar. Oke. Jalan Datar.
3: Jangan ramai. Sama buat Ju yang lagi tugas. Tadi ada Bunda Permata gitu.
0: Ada Bunda Permata.
3: Bunda Permata ada kadang mendung kita ada Kak Sarina tadi masuk. Ada Manga. Dekat belian kita dekat dia eh. Dengan Ucu. Bang Ude.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

0: Cakap mengenai pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Salam, selamat sore.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, hari ini sudah hujan ya dari tadi. Nah, untuk esok seperti apa? Apakah hujan juga? Silakan Pak Dris.
0: Ya, baik. Selamat sore para pendengar dari Tenggiman, dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Pak Dris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan berawan dengan potensi udara kabur akibat dari kiriman kabut asap, dan juga pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 94%. Berikutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tamblan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat, agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan sesekali lebat serta dapat disertai angin kencang serta petir ataupun kilat. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Padris, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Kak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Gang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aok bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aok bang.
1: Tak sudah-sudah aok bang ni dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aok bang. Huruf besar semua bang. Ha, aok bang, aok bang, huruf besar.
1: Eh, aok bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aok, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

Saudara penampar, pulau ini dahulunya ibarat primadona di kota Batam, bahkan segala macam fasilitas ada di pulau ini. Hal ini dikarenakan pulau Sambu banyak dihuni oleh para karyawan Pertamina kala itu, makanya lebih maju daripada kota Batam sendiri. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki pantai yang cukup indah, dan di pinggir pantainya berdiri banyak villa yang berjajar mengikuti garis pantai Pulau Sambu. Kita beralih ke maklumat lain, Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan saat ini mendampingi 224 penyintas kanker melalui pemberian informasi, dukungan moral, bantuan perawatan, hingga pendampingan rujukan ke rumah sakit di luar daerah. Ketua Umum Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan, Turizan Wahyuni, mengatakan yayasan juga membantu pasien yang membutuhkan oksigen konsentrator, peralatan perawatan, serta penggantian perban, terutama bagi anggota dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, salah satu tantangan adalah masih adanya pasien yang takut menjalani operasi atau memilih pengobatan alternatif setelah didiagnosa kanker, sehingga pasien dan keluarga perlu mendapatkan motivasi agar tidak menunda pengobatan. Ia berharap edukasi kanker dapat diperluas agar masyarakat lebih memahami tanda-tanda awal dan segera memeriksakan kondisi yang tidak normal di fasilitas kesehatan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Berangkat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, walaupun ditanya pindang, dua hari ini tuh ya diguyur hujan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara perempat kita syukuri. Karena memang sudah lama rasanya tak ada hujan di Tanjung Pinang nih kan. Setelah hujan kemarin itu sangat berkah sekali, kita sudah bisa menikmati hujan turun, saudara perempat ya. Nah, tapi kalau seandainya nanti di sore hari atau mungkin ingin boleh kerja tuh sambil berolahraga. Kalau saya tuh biasanya olahraga saudara perempat itu kalau jogging itu di bandara ya kan, karena itu tidak terlalu jauh dari rumah dan juga orangnya ramai. Tapi kalau ingin yang agak sunyi ya mungkin di area rumah pun agak sepi lah ya, tapi tak terlalu sepi sampai mana, yang penting tuh kita nyaman gitu. Nah, di Dompa apalagi dekat jembatan 124 Tanjung Pinang itu tuh juga ada tempat jogging. Biasanya kan orang ramai di atas tuh. Nah, kemarin itu saya sempat jogging, saya lewat di bagian bawah jembatannya itu. Ternyata itu juga bisa dilalui loh oleh para pelari atau jogging gitu ya. Walaupun space-nya tuh tidak terlalu besar, tapi tuh di bawah situ tuh kebanyakan orang sedang mancing-mancing gitu. Tapi saya tengok itu tumpukan sampah banyak sih ya, yang harus kita bersihkan saudara perempat. Nah, di mana tentunya kalau ingin ke jembatan 124 Tanjung Pinang, tentunya memiliki sisi unik yang tersembunyi, di mana sisi unik yang masih banyak orang belum mengetahui, di mana ternyata memang ada keberadaan lorong jogging track yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga dan juga wisata. Kalau seandainya di bawah itu kan kayak lebih aman saudara perempat ya, tidak takut kita mobil ke yang lalu lalang motor ataupun lori-lori gitu ya. Dan tentunya keberadaan lorong jogging track ini atau jalur untuk lari yang tersembunyi di persis ini tentunya itu berada di bawah badan jembatan, dan lorong itu ada di kiri dan kanan jembatan dengan lintasannya yang cukup panjang ya, kurang lebih itu 500 meter dan juga lintasannya itu cukup lebar. Dan jembatan 124 ini sebenarnya menjadi ikon ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, yang merupakan satu dari tiga jembatan yang merupakan akses utama penghubung antara kota Tanjung Pinang dengan Pulau Dompa, yang tentunya menjadi pusat administratif pemerintah Provinsi Kepri. Nah, jembatan 124 ini juga memiliki panjang kurang lebih itu 1,5 km yang merupakan jembatan terpanjang di Kepri, dan tentunya ini tuh biasanya banyak orang menjadikan untuk berjoging, atau bahkan ada nih kalau ada event-event lari tuh biasanya digunakan saudara perempat.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak ecek-ecek?
2: Ecek-ecek apa pula?
1: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: In, in, in, in.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gegamnya aku. Viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih.
1: Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
0: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe tuh kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tuh. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Barang Siapa Mengenal Dunia, Taulah Ia Barang Yang Terperdaya. Yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 126 sampai dengan 127 yang dibacakan oleh Asmirullah SAD. Untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya, nanti pada pukul 17.59 menit Indonesia Barat, pada pukul 17.59 menit Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Yang isi gurindam itu kaya dengan nasihat, petunjuk, prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Yang sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya sampai hari ini ada korelasi dalam kehidupan kita. Pendengar, kita akan melanjutkan pasal yang pertama, bait ke-5. Gurindam 12. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Pendengar, kita saat ini hidup sedang berada di dunia. Dunia hijau, ranau, dunia penuh dengan kenikmatan, dunia penuh dengan permainan, senda gurau, kesenangan sesaat. Jangan kita kira di dunia ini kita akan kekal, tetapi dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Oleh karenanya, Raja Ali Haji mengatakan kepada kita, orang yang kenal dengan dunia, maka dia tahu bahwa dunia ini tempat terperdaya. Maka dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis, banyak menjelaskan tentang dunia adalah sesuatu yang memperdayakan manusia. Sifatnya menipu kita. Di antaranya itu yang pertama Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka Raja Ali Haji mengambil dari Al-Quran, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Maka Al-Quran Ali Imran 185, bahwa dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jangan tertipu, jangan rusak perjalanan kehidupan kita menuju akhirat, kita tergelincir dengan dunia yang sementara. Dalam hadis, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafu ujurakum yaumal qiyamah. Setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemenangan yang sebenarnya adalah keselamatan dari neraka dan masuk syurga. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga serta berlomba-lomba dalam harta dan anak. Pada akhirnya dunia akan sirna dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang ketiga, Al-Quran surat Luqman ayat 33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah pula penipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ini sangat tepat untuk menjelaskan bahwa dunia bukan untuk ditolak. Dunia adalah untuk dijalani. Tetapi jangan sampai manusia tertipu oleh dunia sehingga melupakan akhirat. Maka dalam Gurindam 12, pada pasal yang ke-12, Raja Ali Haji mengingatkan kepada kita, seorang sastrawan, pujangga, sekali juga ulama, apa kata beliau pasal 12? Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Pendengar dimanapun berada, yang keempat, hadis dunia dibandingkan dengan akhirat. Wallahi mat dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yad yammu falyanzur bima yarji'. Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seseorang memasukkan jarinya ke laut, lalu hendaklah ia melihat apa yang kembali pada jarinya. Kita masukkan jari kita ke laut, kita tarik ke atas, seperti itulah dunia. Oh, nikmat dunia ini seperti yang lengket di ujung jari jemari. Sedangkan yang tinggal, itulah kenikmatan yang sebenarnya yang ada di akhir kelak nanti. Oleh karena itu, kita merasakan kenikmatan dunia ini hanya secuil, sedikit daripada kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, jangan terperdaya, jangan kita terpesona dengan kenikmatan kehidupan dunia yang banyak menipu kita. Pendengar, yang kelima, hadis dunia itu penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Bagi orang beriman, dunia ini bagai penjara. Apa maknanya? Harus kita mengekang diri kita. Jangan sampai los. Mesti ada rem. Jangan sampai terjerumus dengan kenikmatan dunia. Pendengar, hadis yang ke-6. Dunia tidak sebanding dengan akhirat. Maudi'u sawti fil jannati khairu minat dunya wa ma fiha. Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis Imam Bukhari. Ini menggambarkan betapa kecilnya nilai dunia, betapa sedikitnya dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Pendengar, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat menerima balasan. Oleh karena itu, karena kita hari ini, saat ini berada dalam kehidupan dunia, jadikanlah dunia itu tempat untuk beramal. Jadikan dunia itu tempat kita untuk menanam. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Apa yang kita tanam? Amal soleh. Supaya kita nanti menuai hasilnya apa yang sesuai kita tanam hari ini. Kejelekan yang kita tanam, kejelekan kita tuai hasilnya. Suka memfitnah orang, suka menyakiti orang, suka mengambil hak orang, suka maling, suka korupsi, itu pula kita ambil hasilnya nanti. Itu yang kita dapatkan, itu yang kita tuai hasilnya. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan dunia ini. Raja Ali Haji mengingat kepada kita, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Oleh karena itu, banyak hal Al-Quran, hadis, mengingatkan kepada kita bahwa dunia jangan sampai kita terlena. Nikmatilah ke dunia ini. Silakan kita cinta harta, cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta jabatan. Silakan, sekedar cinta. Jangan terlalu cinta. Orang kalau terlalu cinta, akhirnya bergeser akidahnya. Karena terlalu cinta dunia, ingin kaya, minta tolong selain kepada Allah, minta tolong kepada dukun. Mau jadi pejabat, kerasak kerusuk, bergeser akidah, minta tolong selain kepada Allah. Mau cepat kaya, korupsi, mau cepat kaya, fitnah orang, mengabaikan persaudaraan demi kecintaan kepada dunia. Akhirnya apa? Allah balas langsung kes dunia ini. Diagung-agungkan sebelumnya, dimuliakan orang terhormat, tetapi jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, mari bersama-sama kita untuk merenungi, meresapi nasihat petunjuk ajar dari Gurindam 12 Gubar Raja Ali Haji. Pasal yang pertama, ayat kelima, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barangnya terperdaya. Silakan kita banyak untuk menanam, supaya kita nanti banyak pula menuai hasil kebaikan-kebaikan. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanam kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebiji zarah pun kebaikan Allah tampakkan nanti di akhirat. Sebiji zarah pun kejelekan kita tanam di dunia ini akan dinampakkan pula kejelekan nanti di akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk memaknai, merenungkan pesan-pesan Gurindam 12. Seorang ulama, sastrawan dan pujangga, sekaligus juga pahlawan nasional kebanggaan kita dari Provinsi Kepulauan Riau, bernama Raja Ali Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya program studi manajemen kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan ini baru bahwa tontonan adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh sejarah. Melayu. Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tu? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Oh. Lihat, Laksmana tu.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Udahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada. Sekali pindah, nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu, waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang, kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula, ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kaki ayah ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya... Kemudian,
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih saya ambilkan, acaranya kan berbudaya juga, sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: hiburan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya besarkan sikit.
2: Siap, Panglima.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, beberapa lokasi dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak begitu jauh dari Jembatan Barelang dan hanya beberapa menit saja waktu tempuhnya. Yang cukup mengesankan di Pulau Subang Mas ini adalah ada bagian pantai yang memiliki gugusan pantai yang sangat lebar dan semuanya berpasir putih. Dan inilah yang dicari para wisatawan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas di pantai, misalnya seperti main sepak bola dan lain-lain. Air lautnya yang berwarna biru dengan ombaknya yang tidak begitu besar semakin memanjakan wisatawan yang ingin berenang atau sekedar bermain air di pantai. Kita beralih ke maklumat lain, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Termasuk Kota Dabo Singkep akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan juga Jambi yang terdeteksi melalui pemantauan satelit BMKG. Kepala BMKG kelas 3 Dabo Singkep, Bibin Sulianto, mengatakan selama karhutlah di wilayah sumber masih berlangsung, maksudnya di daerah sumber masih berlangsung, asap berpotensi terus terbawa angin menuju Lingga. Kondisi tersebut sebelumnya membuat kualitas udara di sekitar UPTD Puskesmas Dabo Lama berada pada kategori sangat tidak sehat, sehingga masyarakat, terutama kelompok rentan, dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan. BMKG memperkirakan cuaca beberapa hari ke depan cerah berawan hingga hujan ringan, namun kondisi kabut asap tetap bergantung pada perkembangan karhutla dan pola angin. Jadi terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Sedang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara penonton kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan sejenak berkumandangnya seruan azan untuk masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 19.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila.

Perempat RRI Tanjuminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat tanjak bukan sekedar kain yang dikenakan di atas kepala lelaki Melayu, di mana di balik setiap lipatannya tersimpan kisah tentang kehormatan, kewibawaan, dan jati diri yang telah diwariskan sejak lama. Nah, warisan itu terus hidup sebagai pengingat bahwa penampilan dalam budaya Melayu selalu berjalan seiring dengan nilai dan adab. Tanjak telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu di berbagai wilayah, termasuk juga di Kepulauan Riau, saudara. Nah, dahulu tuh memang tanjak ini tuh dikenakan oleh sultan, bangsawan, hulu balang, hingga masyarakat dalam berbagai acara adat. Kehadirannya menjadi penanda bahwa seseorang datang dengan sikap hormat terhadap tradisi, sekaligus juga menunjukkan kesadaran akan tata krama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan Melayu. Nah, keistimewaan tanjak juga terletak pada filosofi setiap bentuk lipatannya. Beragam model tanjak memiliki nama dan makna yang berbeda, seperti dendam tak sudah, elang menyongsong angin, atau juga tebing runtuh. Nah, nama-nama tersebut bukan sekedar sebutan ya, melainkan memang gambaran tentang keberanian, keteguhan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjaga kehormatan. Oleh sebab itulah, penggunaan tanjak ini mencerminkan keselarasan antara penampilan, etika, nilai-nilai yang dijunjung dalam budaya Melayu. Nah, saudara, untuk proses pembuatan tanjak ini membutuhkan

penelitian. Si bidang kain ini dibentuk melalui teknik lipatan tertentu hingga menghasilkan siluet yang khas. Dan dalam tradisi Melayu pada masa lampau, bentuk tancak itu juga dapat menunjukkan status sosial maupun peran seseorang dalam masyarakat. Meski kini fungsi tersebut tidak lagi menjadi aturan yang mengikat, nilai estetika dan filosofinya tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan kita budaya Melayu. Apalagi memang perkembangan tersebut turut didukung juga oleh para perajin yang terus berinovasi dalam memilih motif, baik itu warna, kemudian bahannya, tanpa menghilangkan pakem dasar pembuatannya. Nah, sentuhan modern membuat tancak ini semakin mudah diterima oleh berbagai kalangan, sementara nilai tradisinya tetap menjadi pondasi utama. Dengan cara itu, saudara perempat, warisan lama ini dapatlah terus berjalan, kemudian berdampinganlah dia dengan kehidupan masa kini dan perkembangan zaman.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis kau ni. Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi gak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo. Bahasa Melayu Riau terdiri dari subdialek daratan dan subdialek kepulauan. Ciri khas kedua subdialek ini ditandai dengan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata yang berakhir dengan vokal A. Pada subdialek daratan, penyebutan kata bila,
4: bilo,
3: tiga,
4: tigo,
3: kata,
4: kato.
3: Sedangkan pada subdialek kepulauan, penyebutan kata bila,
4: bile,
3: tiga,
4: tige,
3: kata.

101,3 MHz Perompat RRI Tujuminang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Tentunya setara Perompat dengan perkembangan inilah, para pengrajin juga sudah mulai banyak berinovasi ya. Bahkan juga untuk membuat si dari apa dari tudung mantunya setara Perompat tentunya ya. Apalagi dari tanca ini itu membuatnya sangat banyak sekali, sangat susah karena emang motifnya lagi ya kan, sama halnya dengan tudung manto juga untuk membuatnya juga membutuhkan waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan ya kalau ingin menampilkan hasil yang bagus. Nah, kalau bagi masyarakat Kepulauan Riau Saudara Perompat, tanca ini tuh tidak hanya sebagai pelengkap busana Melayu saja, tapi juga merupakan pengingat ya bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari kemewahan yang dikenakan, melainkan dari sikap santun, rasa hormat, tanggung jawab yang tentunya ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi inti dari filosofi tanca sebagai mahkota kehormatan lelaki Melayu. Semakin banyaknya generasi yang menggunakan tanca, ya kan? Apalagi sekarang anak-anak kuliahan pun juga diperkenankan ya, diperbolehkan juga untuk menggunakan tanca. Nah, semakin besar pula nih peluang bagi warisan budaya untuk terus dikenal. Tanca tidak hanya sebagai bagian dari pakaian tradisional, tapi ternyata saudara juga membawa cerita tentang sejarahnya. Terus juga ada nilai kehidupan masyarakat Melayu. Nah, di tengah perubahan zaman inilah keberadaan tanjak menjadi pengingat bahwa budaya akan tetap hidup ketika masyarakatnya itu mau mengenal, kemudian menghargai, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Jadi, kalau bisa nih ya, ayo kita sama-sama nih melestarikan tanjak.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Yo yo yo. Sudah pun lagu terakhir dari Padam Adam ya, untuk lagunya To Stay You. Menjadi lagu untuk segentang lada petang di hari. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Nanti kita berjumpa lagi ya di hari dengan waktu yang berbeda. Dan selepasnya ada Ami Zuwardi. Ya, kepada mandi tentunya di segentang lada malam. Saya pamit, bye bye, tetap semangat dan jaga kesehatannya.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: apa? Ono gawe opo to?
1: Ini lho Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbak.
2: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
1: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
3: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
3: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
4: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Senin 28 September 2026, tentunya bertepatan juga di Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik saudara Pro 4, dimanapun saja berada, malam hari ini kembali kita bersua mengudara menemani saudara perempat. Mudah-mudahan sama kita dapat menyambung silaturahmi, bercengkrama tentunya bersama perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik saudara, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Sumpah Lembu Suro, dan sekarang berada pada acara di Pelangi Nusantara.

0: Pelangi Nusantara bersama Upik Mani, baku cindan di udara. Sudah pun hadir pada malam hari ini Upik Mani, orang tua kita yang selalu hadir, nah, menyempatkan waktu, meluangkan masanya untuk kita berbagi informasi terkait budaya Minang. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Upik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana keadaannya Pik?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya
1: elok panah.
0: Elok panah.
1: Elok panah.
0: Alhamdulillah. Sehat Upik ya.
1: Maka sampai di RRI kan.
0: Asya Allah, luar biasa. Upik, silakan dibuka terlebih dahulu malam hari ini aku cinta di udara Upik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik yang balam jo barabah, barabah basarang di buku buluah, seili yang mana salam upiak seratus sambah, sambah upiak menyusun jari sepuluh, salam tajilukan rapik, sambah tata buah bakinan rami. Salam kapadu ninya mama, nang gadang basa batua, ketik nindak di sawit namo, gadang nindak di bogala. Malam ko upiak kau celot teh, kau cari tu bersama dan sanak sadonya seputaran kiat-kiat kita untuk mempertahankan adat budaya Minang di perantauan.
0: Baik.
1: Tinggal di sana untuk memilihnya dah. Berbagi cerita juga.
0: Betul. Upi. Ini pula malam hari ini luar biasa. Upi hujan-hujan pun Upi masih sempat untuk diperompak.
1: Itulah rindu itu. Sama pendengar.
0: Boleh. Inilah tanda orang cinta akan budaya. Walaupun gimana pun hujan badai tetap ditempuh juga.
1: Insyaallah.
0: Masya Allah, luar biasa. Yang lebih apalagi kalau musim hujan duduk di rumah lebih enak lagi Upi ya.
1: Cuma lebih rindu dengan apa pendengar.
0: Tuh? Oh, lebih rindu dengan pendengar, tidak dengan Ardi Upi ya.
1: Ardi dah jelas sos.
0: Baik,
1: bertatap muka langsung.
0: Luar biasa. Baik, luar biasa. Upi, terkait tentang budaya Minang, Ardi akan mau menilik nih, Pi.
1: Boleh.
0: Kalau dari
1: boleh.
0: Kalau dari rumah tuh Ardi mengintai.
1: Diintai-intai.
0: Kalau dah dekat tuh Ardi terjengah-jengah
1: kalau,
0: juga.
1: Kalau orang Minang kecen bacigo-cigo. Nyocigo-cigo ana wae.
0: Itu tadi Pi. Jadi Ardi akan menilik-nilik juga sebagai bagaimana Upik melestarikan adat budaya Minang di tanah perantauan seperti apa nih Pi.
1: Jadi itulah yang namanya adat tuh kalau di orang Minang ko takkan lapuk di hujan takkan lakang di paneh.
0: Okay.
1: Kan itu hujan sampai itu terjadi walaupun kita di perantauan adat ko harus kita pertahankan. Jadi rindu kita terhadap kampung halaman bisa tersalurkan lewat adonya adat istiadat nah kita jalankan di perantauan ko gitu. Jadi walaupun kita hidup di perantauan tapi budaya Minang Minangko tetap kita kembangkan. Itu yang para lubang.
0: Apa sih Pi yang melatar belakangi sehingga kalau melatar belakangi Upi sangat serius gitu untuk melestarikan adat budaya Minang di perantauan walaupun tantangan itu nanti kendian
1: sangat,
0: lah.
1: Sangat banyak.
0: Apa
1: sangat
0: latar belakangnya Pi?
1: Mungkin basic dasar Upi dari pekerja seni. Seni sangat identik dengan budaya. Dan dari ketek pun Upi memanglah menanamkan nilai-nilai seni itu diri. Sehingga di kampung pun Upiak dulu dalam program-program keremajaan Upiak tergabung dalam keadaan usia remaja dengan budaya-budaya aneka lomba pakaian adat, lomba lagu Minang, lomba mengikuti prosesi-prosesi adat Minang yang bisa Upiak ikuti. Jadi Upiak pun ingin di perantauan prosesi-prosesi adat Minang apa saja kalau bisa kita laksanakan di perantauan kan lebih lama.
0: Jadi Upi berarti lingkungan Upi sudah mensupport itu Upi ya, sudah membentuk karakter itu Upi ya.
1: Nah, itu dia dari ketik memang terus Upi pun kuliah di bidang seni. Jadi itu, sinkronnya itu. Tuh ada. Jadi modal dasar dari bakat Upi untuk pekerja seni. Nah, kuliah pas di bidang seni yang digali adat budaya seni. Tentu ingin Upi mengembangkan kan gitu. Wujud nyata dari pendidikan yang kita ambil tentu kasinan darinya.
0: Baik. Jadi Upi setelah Upi menempuh pendidikan, lingkungan keluarga yang membantu, apakah keluarga yang lain macam orang mama cakap orang tua Upi orang seni juga kah, orang kebudayaan kah?
1: Ada keturunan datuk-datuk. Kalau dari kami datuk tuh datuk Rajo Malaikan. Dulu sekarang dah almarhum. Dulu beliau dinas di Tanjung Pinang. Tinggal di Nala, angkatan laut dulu masih KKO. Jadi beliau lah di Tanjung Pinang. Jadi waktu beliau di Tanjung Pinang Upiak pun acuk juga ke Tanjung Pinang. Berlibur, tapi akhirnya alhamdulillah rasa kita Tanjung Pinang.
0: Bisa lah.
1: menerapkan adat budaya yang memang itu lho Upik gemari dari ketek lah ya.
0: Sedikit banyak Upik memiliki darah kebudayaan itu. Sudah mengalir jiwa seni itu dalam itu. Upik. Sehingga tidak heran kalau Upik itu cinta akan budaya Minang. Jadi Upik masuk ke Tanjung Pinang itu bagaimana Upik melihat kebudayaan Minang pertama sekali di Tanjung Pinang, Pik? Ya. Apa yang membuat resah di dalam hati? Oh, ini harus aku buat sebenarnya nih. Apa yang pertama yang memotivasi Upik itu?
1: Termotivasi melihat pawai.
0: Oh, pawai. Pawai apa nih?
1: Kebudayaan. Pawai kebudayaan.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana adat Jawa bisa kuda kepang, bisa segala macam, okay, adat ini bisa ini, kenapa Minang tidak?
0: Oke. Okay. Itu di tahun berapa, Pik, kalau boleh
1: dari
0: tahu?
1: Awal Upik dari tahun 2000. Dah awal mana? Awal Upik kemari 2002 lah.
0: Oh, arti baru lahir setahun tuh. Berarti di tahun 2003-nya kah Upik mulai bergerak menggemarkan itu atau tahun itu juga?
1: Upik menikah tahun sekian, melahirkan seminggu Upik sudah naik panggung.
0: Melahirkan Upik sudah
1: Upik
0: naik
1: panggung. Upik melahirkan bulan puasa.
0: Oke. Okay.
1: Lebaran Upik lah halal bihalal sudah naik panggung.
0: Oh, oke. Okay. Bagaimana, Pik, perkumpulan masyarakat Minang pada masa itu di Tanjung Pinang? Sudah terbentuk kah?
1: Memang kita merintis dari...
0: Oh, dari nol?
1: Dari bawah lah.
0: Oh, dari bawah. Berarti pada masa itu perkumpulan masyarakat Minang di Tanjung
1: sudah
0: Pinang?
1: Ada. Sudah ada? Perkumpulan itu sudah ada.
0: Oh, cuman sudah ada.
1: Mungkin pengembangan adat seni dan budaya itu dulu itu kan cuman... kalau pawai keluarlah gitu. Kalau sekarang kan kita berusaha adat perkawinan kita masuk gitu, masukkan baik, apa baik yang bisa kita kembangkan, okay, kan gitu.
0: Dalam artian kata wadah sudah ada. Isi sudah ada. Ini bingung nih mau diolah menjadi kek kah atau apa gitu
1: karena
0: kan.
1: Karena kekuatan Minang pun di perantauan memang luar biasa dari awal dulu.
0: Berarti Upik masuklah berkecimpung di dalam itu, bergabung. Kemudian bagaimana, Pik?
1: Dulu pertama namanya IMA, Ikatan Minang Maimbau. Dari awal IMA, sekarang kan namanya PSMS, Perserikatan Sosial. Dulu Ikatan.
0: Oh, Ikatan.
1: Dulu
0: sekarang
1: dari
0: Ikatan.
1: Dulu Ikatan. Sekarang sudah berbentuk Perserikatan. Jadi UPI sudah berada di waktu IMA.
0: Oh.
1: IMA itu Ikatan baru UPI insya Allah sudah bergabung di IMA. Kami dulu pernah ngikuti lomba. Adanya lah lomba-lomba mengatasnamakan IMA.
0: Okay.
1: Waktu itu di gedung daerah apa masih nama Nilam Dewa ya?
0: Nilam Dewa.
1: Masih gitu lah. Nah, cuman sekedar mengikuti baru kan, belum mengembangkan. Jadi dengan mengikuti dan melihat persaingan budaya yang lain, kenapa Minang tidak bisa?
0: Oke, jadi Upik terasa tersentuh. Yeah. Ada yang menggelitik di hati Upik nih. Kenapa Minang enggak, yang lain bisa?
1: Kuda kepang kok wah ya? Yeah. Waduh ini kok wah ya? Yeah. Minang kenapa tidak?
0: Oke, jadi setelah Upik itu Upik kan jiwa yang masih muda tuh, Pik ya. Gimana tanggapan orang tua-tua Upik menyarankan ini nih? Misalkan Upik mau buat ini, gimana waktu itu?
1: Sebetulnya orang-orang tua di Minang tuh pengen dikembangkan, cuma dulu wadah mungkin belum terbuka lebar.
0: Wadah belum terbuka lebar.
1: Terus pembinaan mungkin belum terbuka lebar waktu dulu, ya terutama wadah ya, itu merupakan sarana kita. Jadi dulu paling kalau pawai baru gitu kan, kalau sekarang dari pariwisata, adanya pegelar Minang, banyak faktor pendukung baik dari ormas dan segala macam sekarang udah banyak kan. Jadi udah banyak kesempatan untuk kita bersaing, saling memperkenalkan budaya kan gitu. RRI salah satu, RRI salah satu wadah. Dulu Upik nyanyi gitu kan. Nah, itu awal-awal.
0: Berarti dengan dengan pergerakan-gerakan kecil dengan dukungan-dukungan orang tua-tua waktu itu, Upik bisa bermain lebih banyak lah, Pik ya. Berapa waktu mula, berapa tim, berapa orang, Pik, waktu itu Upik rangkul, ayo kita buat ini yuk untuk bawa.
1: Awal Pik dari grup tari.
0: Oh, grup tari.
1: Berangkat dari tari dulu. Okay. Selain grup tari, Upik dulu yang nyanyi.
0: Oh.
1: Upik dulu yang MC, Upik dulu yang menghandle-handle acara gitu kan.
0: Oke, sekarang sudah berkembang lebih jauh.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Sudah banyak muncul, ada sanggar ini, sanggar itu. Ada muncul lagi grup ini, grup itu, paguyuban. Aduh, pokoknya alhamdulillah berkembang pesat juga kan.
0: Oke, baik. Berarti dengan perjuangan Upik yang panjang, perjalanan cerita yang bermacam-macam, beragam-ragam ini, tentu memiliki nilai-nilai yang tidak bisa Upik lupakan.
1: Nah, salah satunya kan Upik wujudkan dalam batu kek, batu panaruang. Itu wujud nyata tuh.
0: Ya, baik. Berarti usaha melestarikan budaya itu berarti di bidang, lebih ke bidang kesenian Upik.
1: Seni. Oke. Okay. Karena Upik memang kuliah di Fakultas Seni, lewat seni inilah Upik ingin memperkenalkan, mengembangkan, dan mempertahankan.
0: Oke. Di bidang lain gimana, Pi? Contoh misalnya nilai karakter anak atau apa, ada nggak?
1: Itu kan di jenjang pendidikan, dia sebagai guru Pi bisa. Tapi kan itu nggak spesifik Minang.
0: Oke. Nggak, maksud itu kalau ada nggak nilai-nilai Minang, nilai-nilai adab spiritualnya ditanam kepada anak-anak generasi gitu, Pi?
1: Kalau berbentuk spiritual betul, Upik belum terjun.
0: Oke. Okay.
1: Spiritual ya, tapi secara seni dan budaya, karena adat kita pun adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi tidak akan keluar dari, cuman tidak berbentuk itu, spiritual, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Dari apapun yang kita tampilkan, tidak meninggalkan nilai keagamaan.
0: Oke, baik. Berarti dengan perjuangan Upik yang ibarat kata dengan keseniannya, talimpuangnya, kemudian dengan seni pecah piringnya yang hari ini kita lihat.
1: Awal-awal memang dulu nyanyian, habis nyanyian, sekarang bermunculan ada sanggar,
0: Upik,
1: ada itu.
0: Lagu apa yang Upik ingat enggak? Lagu apa yang pertama Upik bawa
1: ke Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai. Apa maksud daripada lagu itu, Upik?
1: Kasih Tak Sampai. Ya, orang kasih itu kasihnya tak sampai gitu kan. Jadi
0: orang bercinta
1: malanglah nasib kita ini gitu kan. Mencintai seseorang tapi tak terwujud. Nah, gitu kan. Jadi kasih tak sampai. Kan lagu-lagu Minang kan banyak sindiran-sindiran. Sayang tak sudah, kasih tak sampai, kan banyak tuh itu luapan dari masalah hidup dan kehidupan yang dituangkan lewat goresan-goresan pena, lalu syair, dan adalah nada-nada sehingga lahirlah lagu kan gitu.
0: Lebih ke sastranya, kias-kiasannya, bunga tidak sekuntum, kumbang tidak seekor.
1: Jadi dirisik-risik, dilihat-lihat, ditilik-tilik kan, dimana bisa masuk.
0: Masya Allah. Memang tidak terlepas antara Melayu dengan Minangkabau nih, Pi. Karena ibarat
1: sama, kita adat kita sama, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.
0: Itu secara garis umum lah. Kalau masa-masa kasih tak sampai ini ingat masa bercinta.
1: Kebanyakan dulu awal Upik menggarap sebuah tarian namanya Putri Selendang.
0: Apa itu nama? Gimana ceritanya tuh,
1: Putri Selendang tuh bisa dijadikan legenda. Jadi seorang perempuan yang mungkin ingin tampil sebagai pekerja seni, dia olah sebuah selendang sehingga menjadi suatu pertunjukan yang menarik, kan ke situ larinya. Jadi di dalam lingkaran-lingkaran orang rame-rame lah, rakyat-rakyat dulu kan dia menari dengan memainkan selendangnya tuh. Nah, sehingga disebutlah tarian tuh, karyopi yang pertama itu adalah Putri Selendang.
0: Berarti Putri tentang selendang. Bercinta juga lah, Pia.
1: Iyalah.
0: Lebih kurang ya.
1: Iya, Putri Selendang tuh sebetulnya skill dia bukan sekian persen kepercintaan tuh, itu hanya variasi, tapi keahlian dia dalam memainkan selendang sehingga bisa diwujudkan dalam sebuah tarian. Dan disitulah orang mulai mengenal dia siapa.
0: Baik.
1: Jadi Putri Karyopi yang pertama yang berbentuk sendera tari itu Putri Selendang.
0: Putri Selendang. Ada nggak Putra Selendang, Pi?
1: Belum dipakaikan.
0: Baik. Luar biasa. Berarti, Pi, dalam kita berkarya ini antara pro dan kontra?
1: Oh, itu pasti ada.
0: Ada ya?
1: Pasti ada. Bisa orang, tidak semua menerima. Pasti ada.
0: Bagaimana Upik menyikapi hal itu, Pi? Antara kontra dan pro itu, Pi?
1: Antara kontra dan pro itu.
0: Gimana?
1: Yang kontra, apa sebabnya kontra?
0: Iya.
1: Apa maunya?
0: Iya.
1: Nah, harus Upik teliti dulu. Apakah ingin menggeser kita, kah? Atau ingin menampilkan yang dia punya.
0: Atau memberi support untuk kita ke depan.
1: Kalau support kan kita bekerja sama. Tapi kalau menyingkirkan kan lain cerita.
0: Itu lain cerita tuh.
1: Itu menyingkirkan kan. Yang gitu. Pasti ada.
0: Ada apa ya. Biasalah. Nama kita kalau kita di tempat-tempat itu biasa.
1: Itu biasa.
0: Karena
1: itu memang harus kita hadapi. Kadang itu menjadikan motivasi.
0: Betul.
1: Motivasi untuk Upi sendiri menjadi motivasi.
0: Motivasi.
1: Orang ingin menenggelamkan Upi, Upi nggak boleh tenggelamkan kan, okay, gitu karena.
0: Baik. Berarti hal itu sudah.
1: Itu wajar.
0: Oke, okay. Rempah-rempahnya itu Upi ya.
1: Kadang okay. itu Upi bilang jadi motivasi.
0: Ah,
1: menjadi motivasi bagi Upi dalam pribadi ataupun okay. dalam sanggar ataupun dalam komunitas. Nah, bagi Upi tantangan-tantangan itu. Ayo.
0: Oh, nah, oke. Okay. Gitu. Tapi Upi, kita balik ke belakang lagi, Pi. Mm-hmm. Tadi Upi bilang Upi kasih tak sampai lagu-lagu Upi yang sering nyanyi, gitu kan, Pi. Mm-hmm. Boleh enggak pekan depan, Pi, kita bedah satu lagu misalnya. Boleh. Kita lagu Minang gitu kan, lagu Minang, kita bedahkan yang memiliki nilai-nilai moralnya, nasihatnya, terlebih lagu adat ya, Pi ya. Lagu-lagu daerah itu terlebih lagu itulah, lebih kurang lagu itu. Tapi kita karena pendengar ini penasaran juga, dia suka lagu lirik-lirik lagu Minang. Tapi apa ya artinya?
1: Apa makna?
0: Itu dia. Boleh nanti. Itu.
1: Jadi kalau dulu tuh kalau yang menjadi legend untuk kita festival, untuk di panggung-panggung, kasih tak sampai sayang tak sudah itu dua gandeng. Jadi kalau cowok memilih lagu sayang tak sudah, kalau cewek kasih tak sampai awal dari pihak masih SMP itu kalau festival pasti dicari nggak lagu kasih tak sampai sayang tak sudah.
0: Boleh kita bedah nanti Pi, siapa pendengar penulis lagunya dan lain sebagainya, rilis tahun berapa.
1: Legendnya tuh
0: kita bernostalgia Pi.
1: Bernostalgia
0: dengan Upi masa-masa muda lah.
1: Jadi dari awal Upi festival memang kasih tak sampai itulah.
0: Oh.
1: Itulah kasih tak sampai dengan ada dasar C sampai sekarang tak berubah. Ada dasar tetap C.
0: Cap C.
1: Dah mulai dari remaja.
0: Okay.
1: Dah dewasa.
0: Baik.
1: Dah oma-oma, dah oma-oma.
0: Baik.
1: Nah, jadi nada dasar masih di C untuk lagu tersebut.
0: Oke, okay. Baik. Nanti kita bedah liriknya, Pi ya.
1: Boleh.
0: Boleh, Pi ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini penting.
1: Kenapa tidak?
0: Kenapa tidak, Pi ya? Tapi Pi, kemudian Upi dari pergeseran nih, dari seiring jalannya waktu dari menyanyi, kemudian menggarap sendera tari, Upi turun ke adat nikah kawin tuh jalurnya gimana tuh, Pi?
1: Persembahan itu kan adalah itu. Persembahan-persembahan tarian, persembahan nyanyian, itu kan sering diminta di dalam
0: pernikahan.
1: Oke.
0: Oke. Kemudian
1: di festival kan juga lagu itu.
0: Baik. Kemudian Upi bergeser ke sana, kemudian Upi masuk terjunlah ke adatnya Upi ya.
1: Dulu kan pertama tuh cuman dia nyanyi.
0: Nyanyi
1: solo song.
0: Yang
1: lagu duet, habis itu trio, habis itu vokal grup. Kan banyak tuh tingkatan-tingkatan yang kita buat tuh untuk pagelaran.
0: Betul.
1: Dulu kami macam sih kan teater-teater. Itu kan masuk.
0: Oke.
1: Ada dulu yang paling lama kami mendapat perhatian dari penontonkah, pendengarkah atau penikmatkah ya? Di balik pusara ibu judul teater dia dulu.
0: Wow, menceritakan apa tuh Bu? Di balik pusara itu makam.
1: Ibunya ternyata ada. Perjuangan dia, perjuangan seorang anak tuh dengan ibunya tuh mendorong gitu kan, memotivasi anak. Jadi sehingga dia menempatkan ibu itulah sebagai sumber dia. Ibu itu sebagai inspirasi dia. Jadi di balik pusara ibu pun dia masih berkarya.
0: Masih tetap
1: jadi karya itu kami targetkan tampil untuk satu malam. Ternyata permintaan penonton satu malam, dua malam, ketiga diminta lagi. Tangisan di atas pusara.
0: Tangisan di atas pusara. Baik, baik.
1: Jadi dulu kan teater-teater gitulah.
0: Baik. Kemudian Upi kan Upi larinya ke adat tadi. Kemudian Upi mendalami itu seperti MC adatnya, kemudian petata petitihnya. Itu gimana prosesnya Upi?
1: Itu memang dari Upi SMP dulu. Kan kita ada remaja, kalau sekarang kan ada remaja-remaja pas tahun remaja. Jadi di kampung Upi memang di adat itu juga ditempatkan.
0: Memang lingkungan
1: tuh,
0: juga
1: menempatkan Upi berada pada sisi Batandiang. Perlombaan baru yang panjang. Jadi itu antar remaja.
0: Baik.
1: Kebetulan Pak di kampung tuh diarahkan ke situ. Jadi petani yang adat. Okay. Untuk tingkat remaja.
0: Oh, seperti itu.
1: Jadi karena untuk adat itu kan memang bertingkat. Mm. Yang anak-anak ko pakaiannya, yang remaja ko pakaiannya, mm-hmm. baranak sorang ko pakaiannya, okay. baranak duo ko pakaiannya. Okay. Kan begitu kan? Baik. Ditingkatkan gitu. Jadi dari oh kok anak ko lah punya anak duo. Oh. Jadi dari pakaian yang dipakai baik. Nampak gitu kan. Jadi dari adat visualisasinya gitu kan.
0: Oke, okay. baik, menarik. Upi, kan pekan depan rencana insya Allah kalau enggak dalangan kita membahas tentang Maulid lagu. Minggu kedua Oktober boleh enggak kira-kira kita membahas terkait tentang bahasa-bahasa adat Minang nih, Pi?
1: Boleh.
0: Wah, kita bedahkan satu persatu, Pi.
1: Boleh.
0: Oh, kita bukan apa-apa, kita mengambil nilai-nilai akhlak dan karakter di situ. Oh, ternyata ini bahasa Minang, budi bahasanya sangat banyak, sopan santun yang diajarkan. Boleh, Pi?
1: Boleh.
0: Ah, itu dia.
1: Kenapa tidak? Oh,
0: kenapa tidak, Pi? Ya?
1: Kenapa tidak? Masya
0: Allah.
1: Justru dibedah tuh, jadi orang kau semakin terbuka.
0: Okay.
1: Karena kita membedah, oh ternyata begini.
0: Okay, baik.
1: Tanpa kita meminta, mungkin mereka mau muncul.
0: Nah,
1: ya kan? Kalau mereka, oh gitu caranya, akan muncul.
0: Masya Allah.
1: Tambah luas.
0: Okay.
1: Ibaratnya tuh makin dibagi, makin banyak, bukan okay. makin habis. Itu
0: betul.
1: Prinsip.
0: Lagi.
1: Makin dibagi, makin banyak, bukan makin habis. Jadi,
0: lapang
1: masukan, oh masuk giko. Jadi kan masukan tambah banyak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sebatas upiak yang tahu, mungkin ada yang lebih dari upiak tahunya kan?
0: Oke. Okay.
1: Iya, aduh, yang lain kok maaf ya, kok piak. Jadi kalau kita satukan, kolaborasi kan mantap. Mana tuh pendengar mau hadir
0: okay.
1: berbagi sama upiak siko kan?
0: Baik.
1: Lebih
0: baik.
1: Mantap.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Harus gitu.
0: Masya Allah.
1: Kayak ibarat orang tuh makin dibagi itu memang makin banyak.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau secara real sesuatu yang dibagi kan berkurang.
0: Yeah.
1: Tapi dari ilmu makin dibagi makin bertambah. Pasti itu.
0: Masya Allah.
1: Pasti itu.
0: Sangat baik, Upi, dengan ilmu. Nanti boleh harus belajar, Upi. Manalah tahu hari sampai ke Tanah Minang.
1: Oh,
0: atau
1: berbagi
0: informasi. Ya, Upi,
1: karena
0: ya.
1: Itu prinsip.
0: Prinsip.
1: Masya Allah. Makin dibagi makin bukan makin berkurang.
0: Baik.
1: Makin dibagi makin bertambah.
0: Oke, okay, Masya Allah. Jadi Upi, semenjak seiring berjalannya waktu sekarang ini, saat ini, di usia saat ini ibarat kata gitu kan, masih gak ada rasa semangat itu untuk melestarikan lagi, Upi?
1: Oh, pasti.
0: Mengapa, pasti apa sih, Upi, yang memotivasi Upi? Betul, Adi masih penasaran, Upi.
1: apa ibarat kalau orang dulu kece anda sesakit-sakitnya Upi kalau mandangkan lagu sehat.
0: Okay.
1: Dibanding okay. disuntik, gitulah.
0: Oh, Allah. Berarti itu sudah menyerap betul dia.
1: Jadi
0: rohnya tuh, roh
1: seni itu memang membuat kita tuh lebih cepat bersemangat dibanding bukan menganukan obat dokter tak bagus bukan, tapi dari segi kejiwaan kita tadi.
0: Okay, secara psikologi lah.
1: Jadi sesakit-sakitnya kita tuh sakit, lemah badan, nengok acara gelar karya langsung sehat. Gitu kan.
0: Okay.
1: Semangat tuh timbul gitu kan.
0: Baik.
1: Jadi kan memang secara fisika kalau enggak salah, satu notasi yang diperdengarkan itu bisa menghilangkan tingkat stres sekian persen. Itu okay. memang sudah fisika sendiri yang menemukan.
0: Secara ilmiah.
1: Dalam
0: ya?
1: Dalam satu notasi.
0: Okay.
1: Jadi makin banyak kita mengenal notasi, mempelajari notasi, tingkat stres kita akan berkurang.
0: Baik.
1: Ada itu dalam notasi. Jadi okay. dinamiknya lagu Minang tuh di notasi itu banyak. Makanya banyak lagu Minang berfibra.
0: Oke.
1: Okay. Fibra ya.
0: Baik.
1: Jadi alunan-alunan itu yang membuat salah satu menghilangkan stres. Dan itu memang sudah sejalan dengan ilmuwan yang okay. penemuan itu satu
0: kalau
1: notasi.
0: Kalaupun stres hilang berarti penyakit pun hilang juga.
1: Ya,
0: itu berkurang lah, ya.
1: Itu okay. dari waktu di kuliah itu memang dibahas kan satu notasi. Satu notasi aja yang kita okay. kita olah sebuah notasi menjadi sekian dari not penuh jadi setengah, seperempat dan diperlapan begitu. Jadi kan gelombang-gelombang kan di fisika ada. Jadi sinkron antara seni sama fisika itu sinkron. Temuannya sinkron. Masya antara seni Allah. Dengan fisika. Dia ada aja gelombang suara, lihat aja di gelombang situ.
0: Betul. Berarti Upi
1: tanpa kita sadari.
0: Katam loh Upi perkara itu ya.
1: Bukan katam gak cuman karena menggali.
0: Sering. Karena sering.
1: Mencoba iya nak gitu kan.
0: Oke. Sampai saat ini pun Upi masih bergelora jiwanya untuk melestarikan. Apa langkah sekarang saat ini Upi yang ingin Upi kembangkan, Upi ingin membuat ataupun Upi ingin menciptakan, apa yang ingin Upi apa nama melaksanakan?
1: Kalau masa kan? Banyak kan pengen juga membangki batang tarandam.
0: Meniti kayak yang basah.
1: Kalau seandainya ada masa kan, karena ada dulu kesenian yang tradisi yang memerlukan banyak masa, tenggelam.
0: Oke, randai salah satunya ya. Randai,
1: itu dia.
0: Tapi kan di Tanjung Pinang yang tenggelam.
1: Di Tanjung Pinang kan di perantauan.
0: Oh iya,
1: di
0: mana?
1: Kalau di kampung banyak kan. Pengennya kayak kita nuansa di perantauan tetap nuansa Minang kan.
0: Oke, baik.
1: Jadi yang tenggelam itu yang tenggelam.
0: Oke.
1: Karena satu tokohnya tuh dari ASCII itu memang sudah dipanggil yang kuasa kan.
0: Baik. Okay. Itulah yang lagi ingin sekali, Be ya.
1: Hilang, terangga itu hilang.
0: Seandainya ada peluang dan kesempatan, kira-kira Upik mau menggarap Upik?
1: Oh mau dong, asal ada. Memang karena itu tuh harus bersama. Kalau Upik seorang gak akan bisa. Ada beberapa titik-titik yang harus memang Tungku Tigo Sejarangan itu tetap harus ada. Kurang Minang terkenal dengan Tungku Tigo Sejarangan. Tungku Tigo Sejarangan.
0: Oke, pekan depan kita boleh bahas lagi.
1: Nih, lihat nih. Bisa enggak kalau ini hilang satu?
0: Iya, enggak bisa.
1: Nah, ini lainnya Tungku Tigo Sejarangan. Jadi sejarang itu baru bisa naik gitu. Nih visualnya. Tuh 2-3 kali udah tak berdiri kan? Itu jadi adek pun gitu Jo. Tungku Tigo Sejarangan tuh memang harus klop gitu.
0: Baik. Upik, waktu juga yang memisahkan kita.
1: Kalau macam itu aja Upi aku enggak bisa satu.
0: Itu pula kadang Upi ya. Mudah-mudahan Upi sehat selalu.
1: Jadi,
0: apa tuh Upi close-nya Upi?
1: Upi tuh pengen sih kalau pendengar tuh aduh pengen bergabung Upi siku kan lah biar enak kan.
0: Baik.
1: Mana tuh yang kenalan Ardi pengen lah bareng sama Upi Mani siaran.
0: Boleh.
1: Gitu kan. Nah, kan enak kan. Jadi korabulasi itu kan enak ya kan.
0: Betul. Tapi Upi pekan depan kita membahas tentang membedah lagu itu Upi ya.
1: Boleh.
0: Oke, kita bedah satu persatu. Baik. Boleh Upi di close dulu Upi. Cara kita malam hari ini.
1: Jadi anak sarunya celuti punya celuti. Kakak Kailia Mudir kita cerita Josi Adi. Sampai di siku dulu pertemuan kita di malam hariku. Insyaallah di minggu depan kita akan basubuk balik di gelombang yang sama, jam yang sama, dengan cerita yang berbeda
0: barangkali. Baik, boleh Upi. Baik Upi, itu aja.
1: Sekian dulu dari Upi. Kok ada katuran salah, sepuluh jari Upi susun. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Upi Mani, mudah-mudahan sehat selalu. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Dan tentu Allah berikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbi alamin. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771 4449050, di talian WhatsApp 0811 7048 860, ya. Baik, buat sedangkan Pro 4 di mana pun saja berada, kami cuba sambut di talian telefon penelpon yang pertama malam hari ini. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Terlambat sekali Bang Ardi ya.
0: Apa tuh, terlambat apanya?
1: Hampir setengah 10.
0: Apanya yang setengah 10 Pak Amza?
1: Waktunya sudah hampir jam 9:28 menit.
0: Baik, biasalah.
1: Iya. Ada pantunnya banget.
0: Baik, boleh.
1: Kembang selasih si bunga padi.
0: Ya, saya.
1: Di teluk dalam penjual ikan tenggiri. Terima kasih kepada Bang Ardi. Mudah-mudahan besok malam ketemu lagi.
0: Baik, sama-sama.
1: Lagunya Bang Ardi.
0: Lagu apa?
1: Gurindam Jiwa Bang Ardi.
0: Okey, ya. Gurindam Jiwa.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Ya, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Untuk mempersingkat waktu, semualah dari yang pertama, dari yang satu hingga yang terakhir ya. Karena waktunya sudah pukul 9:29 ya. Untuknya Bang Ardi, selamat malam sama bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedang perempat dimanapun saja berada, di talian WhatsApp ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eish, luar biasa. Pokok indang batang keranggi, daun gugur tepian laman. Ini tanda menepatkan janji. Apa namanya, air hujan dia turutkan.
2: Betul sangat. Kalau hendak menebang pohon keranggi,
0: saya
2: tebangnya pula di waktu petang.
0: Betul.
2: Kerana malam ini menepati janji, makanya dengan segera dia pun datang.
0: Oh, itu pula. Ini bukan tatang sembarang tatang. Batang kayu hendak dikebat, bukan datang sembarang datang. Pasti datang membawa rajat.
2: Memang datang membawa apa? Menebang kayu dikebat-kebat. Setelah dikebat lalu disusun-susun. Yeah,
0: betul.
2: Memang datang membawa hajat. Yeah. Hajat hendak berbalas pantun.
0: Hey, mantap, luar biasa. Abi.
2: Ya, yeah, saya.
0: Ibarat kata kalau kayu hendak disusun. Banyak rupa letak tepi.

0: Dan semak. Walau
1: Ya.
0: hujan dah 2 hari turun, tapi masih nampak kabut masih pun banyak.
1: Oh, gitu.
0: Ah, itu dia.
1: Susun kayu di tepian semak.
0: Itu dia.
1: Semak disebut namanya hutan belukar. Memang hujan dah turun tapi banyak kabut asap. Karena hutan di sana sini banyak yang terbakar.
0: Oh, baik. Oh, iya pula eh. Obi.
1: Ya, saya.
0: Apa buat malam ni?
1: Kalau ditanya, ambil kayu diikat-ikat. Ikat-ikat pula di tepi tebing. Kalau ditanya malam ini Abi lagi apa buat?
0: Betul.
1: Lagi nelpon sambil baring.
0: Oh, tentang ke telungkup. Aduh. Ya, saya. Bi.
1: Ya, saya.
0: Apa kisah lagu malam ni, Bi?
1: Kalau kisah lagu tadi ada yang pertama tadi minta lagu Gurindam Jiwa. Kalau gitu kita minta Kasih Yang Terbuang aja lah.
0: Kasih yang terbuang ya. Baik, nanti kami tunaikan eh.
1: Okay lah.
0: Okey, Kasih Yang Terbuang.
1: Di.
0: Ya, saya.
1: Ini pantun untuk semualah yang mendengarkan eh. Tebang-tebang si pohon nibung. Tanam pinang biarlah rapat. Sudah lama Abi baru inilah bergabung. Bergabung di dalam radio perempat.
0: Mantap, luar biasa. Abi, lagu ni tak ada lah, Abi. Lagunya tak ada.
1: Lagu dia tak ada. Kalau macam gitu hendak berlayar ke Tanjung Biru, berlayarnya pula di waktu petang.
0: Baik.
1: Kalau lagu yang tadi tak ada diganti pula dengan lagu yang baru, lagu berjudul Misai Melintang.
0: Misai Melintang boleh.
1: Ada?
0: Ada, kalau Misai Melintang ada.
1: Ada.
0: Okey, nanti kami tunaikannya biar.
1: Pohon ketapang daunnya lebar.
0: Baik.
1: Pohonnya pula condong ke barat. Lama tak bersua adik, apa khabar? Apakah sekarang keadaan sehat walafiat?
0: Alhamdulillah, sehat saya Abi. Alhamdulillah, berkat doa Abi lah kami sehat ni ha.
1: Ya, syukurlah. Itu yang penting.
0: Terima kasih Abi dah bergabung dengan kami ya.
1: Kalau hendak berjalan ke Batu Pahat, janganlah lupa beli buah kurma.
0: Baik.
1: Kalau badan sudah pun sehat, jangan pula berlagak nak cari betina.
0: Aduh, kena sentil lah dia dalam ni. Ampun, ampun. Allahu Akbar. Tak apalah. Kami belajar dengan orang tua kami-kami ni aja. Dengan Abi khususnya kami belajar. Ampun, Abi. Aduh. Baik, kalau begitu. Abi?
1: Saya.
0: Nampak ada yang menjerit dekat belakang, Abi?
1: Oh, kalau begitu budak-budak main di tepi parit. Main di tepi parit di waktu pagi.
0: Baik.
1: Kalau memang ada di belakang sudah menjerit, kita sudahlah kalau gitu. Malam besok disambung lagi.
0: Baik.
1: Kalau hendak menanam salam. Salam ditanam di waktu pagi.
0: Baik.
1: Akhiri dengan sebuah salam. Assalamualaikum, besok disambung lagi.
0: Mantap. Terima kasih.
1: Okey deh, terima kasih.
0: Ya, saya Abi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abi ya yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Belakang Abi ada siapa kiranya?
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Udin.
2: Oh, apa kabar, Bi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih.
2: Bukan menjerit sih, terpaksa kalau lo orang belakang. Jangan marah di.
0: Iya.
2: Taklah, tak ada terpaksa-terpaksa di. Cuma nunggu aja.
0: Iya.
2: Di tak ada pantun nih, minta lagu boleh.
0: Lagu apa?
2: Coba lagu Godaan Rindu aja.
0: Okey, baik, nanti kami tunaikan ya.
2: Bagai ombak memukul karang.
0: Mm-hmm.
2: Emaknya putih pecah berderai.
0: Yeah.
2: Inilah hidupku seorang tinggal kekasih air mata jatuh berderai.
0: Eh, kena tinggal terus bersamanya bila bang?
2: Ah, satu lagi dia.
0: Ah, boleh. Dan
2: kepunan ya dikasih pantun dua biji aja.
0: Ya, yeah, saya.
2: Pergi berkelana ke kota Malang.
0: Mm-mm.
2: Perginya di hari petang.
0: Ya, saya.
2: Apa sudahnya diriku yang malang.
0: Ah.
2: Sejak kekasih direbut orang.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: baik. Itu dia. Tak usah dibalas tadi.
0: Ya, saya.
2: Sudah lama aja bantuan apa aja. Bantuan bohongan aja.
0: Ya.
2: Nanti okay. Saya suruh Aida Lestari untuk bantuan.
0: Ya. Ah, boleh.
2: Atau Mak Dini ya.
0: Ah, ya, saya.
2: Kita coba salam ya. Pertama Bang Hamzah Yusuf ya.
0: Yeah.
2: Tadi ada Abi ya, sehat selalu saya Bang Abi ya.
0: Uh-huh.
2: Ingat tak sama Bang Udin Bang Abi itu? Kayaknya pernah berjumpa kemarin tu.
0: Boleh.
2: Waktu pen radio Bintan itu.
0: Mm-hmm.
2: Salam lagi buatnya yang dari Karas, Aida Lestari ya.
0: Baik.
2: Mas ini masuk ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mak Cik Ma juga, Nek Manda, Pak Sumis ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga salamnya buatnya Wir ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Putri Merica ya, sama Mak Rica, tak lupa Mak Rica ya, sama Maun tu yang pandai-pandai pantun aja tu Bang Maun.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Ada juga Mak Rosi, ada juga Usup ya dari Batam.
0: Iya yeah, saya.
2: Kak Deli kita ya, Kak Deli.
0: Mm-hmm.
2: Adanya ini Kak Siska,
0: ibu kami
2: ya.
0: Uh-huh.
2: Abang ini Lukman ya dari Teluk Bakau ya.
0: Mm-hmm.
2: Siapa lagi tu? Nek Pino kita di.
0: Boleh.
2: Makcik Emah ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Mak Muda ya.
0: Saya.
2: Ada siapa lagi? Pokoknya salam satu untuk semua lagi.
0: Ah, salam satu untuk semua. Baik.
2: Salam sehat semuanya di.
0: Ya, saya boleh.
2: Sehat, bahagia dan tak lupa. Abang Putra Kemala di.
0: Ah, boleh.
2: Ah, Putra Kemala di Desa Penaga. Yalah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di talian WhatsApp ada siapa kira? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ardi. Selamat malam.
0: Malam kembali. Mak Dini, apa khabar?
3: Alhamdulillah baik di.
0: Alhamdulillah baik. Sihat mak?
3: Yalah alhamdulillah baik. Sihat semualah di.
0: Mantap. Yalah kalau begitu. Apa buat malam ni mak?
3: Yalah khabar Ardi pun tentulah sihat kan.
0: Ya, apa buat mak malam ni?
3: Tak ada di, baring-baring aja di.
0: Oh, baring-baring.
3: Tak ada kerja lagi dah malam ni di.
0: Baiklah
3: dah kalau ngopi, begitu. Baru siap ngopi di.
0: Oi, mantap. Luar biasa. Banyak tambul emang.
3: Haah, dengan uti keras di.
0: Uti keras. Oh, uti.
3: Tak ada kuih lain, barang ajalah dapat dicecah di.
0: Ah, dapat cecah jadilah, dapat kesep-kesep sikit emak.
3: Tadi mak dah ngantuk. Habis tu itulah ngopi langsung dengan Ardi langsunglah nanti ajalah tidur mak khabar kan.
0: Macam
3: dah lama tak masuk dengan Ardi malam di.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Yalah di mak minta lagulah
0: lagu
3: dulu.
0: Lagu apa mak?
3: Terputus cuaca ni tak bagus nah di.
0: Ya betul sangat. Apa lagu apa lagunya?
3: Lagunya dah lah lupa di. Lendang Patah Hati di.
0: Lendang Patah Hati sekejap ya. Dendang
3: adalah insyaAllah di.
0: Ya kami tengok dulu mak. Takutnya hilang benda ni.
3: Yalah. Kalau sampai lah ditengok mak salam-salam lah sikit kalau gitu.
0: Boleh mak.
3: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Ardi sihat selalu. Balik hati-hati Ardi. Tadi nak hujan lagi di tapi tak jadi. Dah kilat-kilat putih tadi.
0: Oh ya mak.
3: Apa di?
0: Oh ya, dekat sana nak hujan lagi.
3: Ya, kat sini lah di. Kalau kat Pinang mak tak nampak di. Iyalah. Terus tadi yang pertama adanya Pak Hamzah Yusof. Terus buatnya Abi lama juga tak masuk. Semoga sihat selalu, sehatlah dah masuk tu ya di. Dengan uminya, semoga sihat selalu keluarga. Terus buatnya tadi adanya salam mesra ya di.
0: Ya, betul.
3: Ya mak pang dengar mak pelah kan radio di, takut masuk nanti kan apa di? Berdenging pula dengar di kan. Ya. Lagunya dia ada?
0: Tak ada mak.
3: Itulah nanti mak pilih lagu lupa lagi ni. Kalau lagu Berpisah Jauh ada?
0: Berpisah Jauh ada mak.
3: Ayolah kalau ada itu je lah mak. Salam sikit lagi ya dia.
0: Boleh sila mak.
3: Kerana lama tak masuk malam ni, kadang dah tertidur, kadang dah habis siaran tadi. Terus di buatnya kat Cina Q masuk kak. Kak Dan Merdu juga naik pino naik manda. Buatnya di Karas tak terlupakan semuanya yang mendengar siaran Ardi kita berbuat-buat ni adik.
0: Saya.
3: Ada yang belum tidur, dah tidur pun tak apalah. Ya adik.
0: Ya.
3: Terus di sikit lagi lah di Mak Ucu, masuk Mak Ucu. Buatnya Kak Wir lama juga salam setahun, masuklah Kak Wir. Buatnya udah lah di, buatnya semua je lah di.
0: Baik.
3: Dari yang keberapa ya di, ketiga sampai terakhir, mak salam semuanya tanpa terkecuali ya di.
0: Saya mak.
3: Buat di, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mak Dini yang sudah pun bergabung. Di belakang Mak Dini kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat di, macam semalam.
0: Alhamdulillah. Apa buat malam ni Nek?
4: Telefon Adi dah jadi.
0: Oh, bercakap lah betul lah.
4: Anggil bercakap. Pembukaan ni Adi.
0: Pembukaan silakan Nek.
4: Daripada makan kedondong, lebih baik makan buah manggis.
0: Betul.
4: Daripada duduk termenung. Mari bergabung dengan Hardi si Taman.
0: Terima kasih lah. Yalah macam
4: siapa lah nak muji cucu sendiri ni.
0: Itulah nak muji seorang kelak ni buat air masin, air laut masin seorang pula.
4: Yalah kata si Anwar Benjamin. Si bakul lah kat sini.
0: Dengan siapa ni malam ni seorang je?
4: Seorang aja di. Mana-mana membuta semua.
0: Oh lah membuta. Yang belakang pun lah membuta juga. Yang belakang membuta juga.
4: Alah, nak tidur
0: kat
4: dia kat rumah dia ni,
0: tak
4: di sini.
0: Oh, gitu pula.
4: Dia tak kerja tadi.
0: Oh, macam tu. Baiklah.
4: Pantun ni, pantun duduk dulu-dulu dia.
0: Boleh.
4: Ambil kat masa lalu, tempat jatuh lagi dikenang, kata orang dia.
0: Saya.
4: Sedih pula. Pokok mengkudu di tepi paya. Pohon cemara di tepi perigi. Walaupun beribu datang menggoda. Namun tetap apa? Namun satu nama tetap di hati sampai ku mati.
0: Mak oi luar biasa.
4: Walaupun tulang belulang bila tak ada di tetap ingat dia.
0: Saya tetap setia pada yang satu ni.
4: Ya. Satu lagi dia.
0: Boleh.
4: Dari Buyu pergi ke Reko. Ke rumah Pak Tahir membeli mangga. Walau dirimu tak dapat lagi ku sentuh. Di sujud terakhir ku kirimkan doa.
0: Doa, insyaAllah.
4: Lagu dapat di?
0: Dapat ni, lagu apa ni?
4: Lagu Semenjak Kita Berpisah ni.
0: Dia minta Mak Ngahida tadi. Mak Ngahida Mak Dini.
4: Berpisah jauh.
0: Semenjak kita berpisah ada mak.
4: Ada ni. Lah belaka hadir sekali mak sekali dek. Adik-adik?
0: Ada.
4: Jangan salah putar pula.
0: Tidak.
4: Salam-salam ini.
0: Ya, boleh.
4: Selamat sekali untuk Adi. Selamat malam, selamat tugas. Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Dilapangkan segala usahanya dia. Dan cepat selesai kuliah ini.
0: Saya. Terima kasih.
4: Dan tak lupa selalu dapat job ini.
0: Terima kasih, Nek.
4: Dan doa juga untuk mak dan bapak dan juga adik sehat selalu ini.
0: Terima kasih.
4: Untuk yang masuk pertama siapa ini?
0: Ada Bang Hamzah Yusof.
4: Bang Hamzah Yusof, Bang Udin, Mak Dini, Pak Maon, Bang Udin, Bang Udin lagi. Untuk Abang Bayu, untuk Kak Deli, untuk Mak Ucu, Mak Teh, Mak Nora. Mak Nora lama tak masuk lagi?
0: Betul. Lama memang tak masuk Mak Nora.
4: Untuk Mak Rika, Tok Pak Maun, untuk Mr. Mahmud, Tok Pak Kumis,
5: Balkis,
4: Puteri Pondok atau Dan Merdu. Untuk semua-semua lagi ya?
5: Ah, untuk semua-semua boleh.
4: Dari pertama sampai terakhir. Hati-hati di balik dia.
5: Ya, yeah, saya ni.
4: Kabut, aku tak nampak.
5: Oh, itulah ni.
4: Kabut penuh, air pun penuh.
5: Alhamdulillah. Air
4: itulah penuh. Dia. Yeah. Kalau tak teruk, tante dengan kat air. Terima kasih dia.
5: Ya, yeah, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belakang Nek Manda ada siapa?
6: Waalaikumsalam. Apa khabar ni?
5: Alhamdulillah khabar baik. Malung apa buat malam ni?
6: Tak ada lagi nembak Adi je.
5: Oh, nembak. Tembak. Dor. Aduh, biasa.
6: Pantun tadi.
5: Nah, pantun. Sila pantun dulu malam.
6: Ya. Yeah.
5: Apa tu?
6: Puyuti. Lupa tadi pantun ni.
5: Kami carikan lagu macam mana boleh?
6: Lagu Mak Inang Pulau Kampai ada.
5: Mak Inang Pulau Kampai. Kita carikan ya. Sekejap
6: Pantun lebih ada.
5: Boleh.
6: Singapura berupa-rupa. Siapa tangannya terjadi lumpur.
5: Saya.
6: Tak lupa, tak dapat lupa sebentar dia waktu tidur.
5: Itu pula kadang. Lagi Mak Long, lagi.
6: Dua payah saya sepedigi. Dekat bajuan haluan.
5: Ya, saya.
6: Abang di sana, adik di sini bagi merindukan bulan.
5: Mantap, luar biasa.
6: Yalah, itu jadi. Terima kasih, Di.
5: Saya.
6: Salam ikut orang belakang je, Di.
5: Boleh.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selagi perempat di mana pun saja berada. Tadi ada Malung Diah kita yang sudah pun bergabung. Di belakang Malung Diah yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp 0811-7648-860. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Nadi.
5: Mak Ngah.
7: Sabar, Di. Nak ngantuk lah mata nunggu-nunggu ni.
5: Apa buat, Mak Ngah?
7: Nampaklah game chat itu tadi kan. Belum baca, tak apalah.
5: Tak apa. Apa buat, Mak Ngah?
7: Tembak-tembak terus. Mak Long kita tu sian tengok.
5: Itulah.
7: Sabar je, Mak Long.
5: Sabar je.
7: Besok tidak dor-dor lagi. Penyanyi dor-dor lah ada kan.
5: Dor-dor-dor.
7: Ambil ketawa kalau ada yang bertembak-tembak dor-dor.
5: Tembak-tembak dor-dor.
7: Ya kan. Lagu tu kat situ je ya.
5: Hati muda.
7: Dari Sarawak.
5: Boleh.
7: Salam buat Adi lah. Selamat malam, selamat tugas. Adi yang baik hati. Tambah ganteng, tambah ceria.
5: Terima kasih.
7: Orang beramah ni susah. Memang kita nak lawan.
5: Terima kasih lah.
7: Ya. Ini Ardi, teman-teman. Dengar ni ha.
5: Pokoknya.
7: Kita semangat terus lagi masuk ni.
5: Tembak-tembak dor-dor-dor.
7: Dor-dor-dor. Itulah Ardi ni gelik lah.
5: Tembak.
7: Salam dulu. Lagi tembak terus. Tembak terus. Salah.
5: Tembak dulu sekali. Tembak-tembak.
7: Tom. Apa Ardi ni?
5: Tembak-tembak dulu sekali.
7: Mudahlah.
5: Tembak-tembak dor-dor-dor.
7: Mak Long kan je.
5: Mak Ngah tidak tembak-tembak.
7: Enggak lah.
5: Cuba sekali dulu.
7: Takut.
5: Tembak-tembak dor-dor-dor.
7: Tam.
5: Lagi?
7: Kan. Kena. Salah. Hati memang. Sudah ada.
5: Aduh.
7: Lagi lupa salah. Pagi Ardi kena tembak.
5: Tom.
7: Haulah, salam dulu lah.
5: Tembak dulu.
7: Dor-dor. Diam Ardi. Maaf dia salah cakap tu. Buatnya Ardi dulu.
5: Terima kasih.
7: Mak malam dulu ya, Di.
5: Ya.
7: Ini nak tidur ni gara-gara Mak Long dia sampai bantut nak tidur. Buatnya Ardi. Semoga selalu ya. Pernah hati-hati.
5: Ya,
7: Mak Long dia tadi pun tak dengar juga. Tembak aja. Tembak salam aja. Buatnya Kak Serina Kiu juga. Abi tadi kena dengar ya.
5: Abi.
7: Paling pandai. Abi pantun ya. Pagi-pagi Abi pantun tu. Ini tak pantun pula malam ni ha. tak ada modal.
5: Lemau, lemau.
7: Mau, mau, eh mau. Udah rame, eh udah rame. Itu, ambil itu masuk lagi kapan-kapan nanti.
5: Oh, masuk lagi kapan-kapan, eh.
7: Buatnya, apa tuh, Bang Ali, Mak Lisa. Udah masuk semua tuh jadi.
5: Iya, saya boleh.
7: Buatnya Kak Damadu, Kak Wir. Buatnya Mak Yang Ucu,
5: saya.
7: Mak Benaram, sama Bapak juga.
5: Iya.
7: Siapa lagi tuh, Kak Siti Mandamak jadi. Udah tuh buat semuanya lah dia.
5: Boleh.
7: Yang dikagah sih mewakil Mak Lung dia aja lah dia.
5: Iya, boleh.
7: Buat Adi itu aja. Oh itu dia, lupa Bang Kemalai dia. Nanti kita marah dia.
5: Baik.
7: Buat Arjuna juga. Kasih. Assalamualaikum. Jangan tembak Dor.
5: Oh, iya.
7: Assalamualaikum Dor.
5: Waalaikumsalam Dor. Mak dengar Haida kita eh. Assalamualaikum. Di belakang Mak Ngah ada siapa? Halo. Talian telefon. Mak Ngah. Eh Mak Ngah pula kadang eh. Oh, ini talian telefon ada siapa kiranya? Yang yang terintai-intai di sedari tadi. Assalamualaikum. Ha, terputus juga nampaknya eh. Baiklah saudara perompak, di mana pun saja berada, kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi malam hari ni eh. Kita bercengkrama, berbual juga. Ha, ini ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, terputus kembali eh. Kita cuba sambut pula lah di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Ah, Bang Juna.
8: Ya, saya.
5: Oi, saya touring, bang.
8: Sorry.
5: Ah.
8: Dah pulang ke radio dah huri.
5: Ah, boleh.
8: Dari.
5: Alhamdulillah sihat, bang. Abang apa khabar?
8: Dah makan.
5: Makan alhamdulillah. Ha? Sudah tadi, bang.
8: Sehat lah, dia lagi kerja tadi.
5: Oh, masih nyangkul juga lagi.
8: Itu hari yang kurang dalam buku pelajaran tak tumbuh-tumbuh mana?
5: Nak nanam pokok belacan. Kalau gitu saya numpanglah sikit lahan tu nanam pokok mencalok lah.
8: Ah, kalau di sini buka sikit lagi ni, nak beri pokok pun boleh.
5: Oh, ya pula eh. Ah, dah.
8: Kalau di sini lah ada sedikit poin lah. Bukan pokok lagi. Nak lu, pokok lu, pun masih lebih.
5: Luar biasa Bang Juna ni. Siang malam kerja terus. Baju tak kering di pinggang kata orang tua dulu.
8: Biasalah di pejuang rupiah.
5: Oh, betul. Kita perintis bukan pewaris eh Bang Juna eh.
8: Ya, kita perintis memang bukan pewaris. Ini pun tak ada harta waris yang ditinggalkan.
5: Oh, betul. Aduh. Hai. Luar biasa.
8: Jadi, lagu, ini.
5: Lagu apa Bang Juna malam ni?
8: Abang nak minta lagu Mainan Kampung dia.
5: Mainan Kampung?
8: Ha, boleh.
5: Boleh. Kita cuba tengok dulu eh. Ah, sekejap. Mainan Kampung, Mainan Kampung. Sekejap. Ah, Mainan Pulau Kampai tadi dipinta. Ah, ada ada ada ada ada.
8: Kalau nak lagu Mainan Kampung ni kalau ada kita orang kampung kan?
5: Ah, betul. Boleh, boleh. Nanti kami tunaikan ya.
8: Apa tahu kamu pantun ada ya? Ah, tapi Abi dah berpantun banyak soalnya. Sedap betul apa yang tadi sama Abi umar pantun.
5: Itulah pula.
8: Wakalan salam je lah eh.
5: Ah, boleh abang.
8: Sama buat Adi eh.
5: Ya, saya terima kasih.
8: Ya, semoga kembali hati-hati. Tadi ada Pak Amra Yusof.
5: Saya.
8: Juga, eh.
5: Semoga
8: Adi sehat selalu lah.
5: Baik.
8: Semoga sehat masa juga lah.
5: Baik.
8: Ada tadi yang di Darah Marini. Kak Dia sama Kak Ida eh, buat sana.
5: Baik.
8: Buat Adi Nehmanda. Buat semua-semua aja tadi.
5: Ah, boleh.
8: Pertama sampai terakhir. Bukan bakal apa maksudnya eh.
5: Ah, saya.
8: Berhati-hati ya.
5: Terima kasih Bang Juna.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di belakang Bang Juna. Hati-hati Bang Juna dalam bekerja ya. Assalamualaikum.
9: Salam.
5: Abang Awang.
9: Ya.
5: Apa khabar, apa buat?
9: Khabar baik-baik saja. Buat tak ada ni.
5: Menong je.
9: Menong je.
5: Lama dah masuk.
9: Ya.
5: Jauh malam nak masuk.
9: Itulah tadi dengar suara Mak Ngah Haida tadi. Takut ke dia bang Allah?
5: Apa pula takut? Dia tembak-tembak dor-dor-dor dengan apa?
9: Yalah budak-budak nangkap kata.
5: Ah ya.
9: Katak meloncat jatuh rumput.
5: Betul.
9: Mak Ngah Haida main tembak-tembak. Bang Awang jadi takut.
0: Saya.
9: Malam deh. Orang betina kalau kalau dia nembak gitu deh.
0: Oh.
9: Dengan penembak orang jantan.
0: Ya. Yeah.
9: Jadi kita agak takut sikit lah deh.
0: Macam tu pula.
9: Apalagi kata Cak Diah tadi. Kata dia apa? Apa tadi kata dia? Anton Cak Diah tadi. Kalau abang di sana, adik di sini kata dia. Itulah banyak orang apa kata dia menanam keladi.
0: Ya.
9: Keladi tumbuh di tengah ladang.
0: Ya saya.
9: Tak dia di sana, Bang Awang di sini. Dalam hati terasa bimbang.
0: Oh yalah hai.
9: Ini dah lama tak dengar suara dia deh.
0: Oh itu memang.
9: Malam ini dengar suara Satya.
0: Oh.
9: Mudah-mudahan dia sehat selalu dia.
0: Oh, tapi dia tidak ada radio Bang Awang.
9: Tak ada apa?
0: Dia tak ada radio di rumah.
9: Dia tak ada radio.
0: Oh.
9: Anggap aja lah suara Bang Awang ni sebagai radio perempat.
0: Ya. Gelik nak hati saya, sumpah ram.
9: Ya mana tahu ni dia kata ada kan suara Bang Awang ni radio perempat. Anggap aja lah suara Bang Awang ni radio perempat.
0: Ya saya.
9: Adi sebagai nahoda dia.
0: Oh pula kata Bang Awang.
9: Ya saya.
0: Bang Awang weh. Hujan dah mulai turun Bang Awang.
9: Ya.
0: Kesot lah badan.
9: Itulah. Dah 2 hari untuk turun dia.
0: Alhamdulillah Bang Awang.
9: Dekat Senggarang melimpah di danau dia dia.
0: Ha?
9: Dekat kolam Senggarang banyak dia melimpah sampai dia.
0: Oh ya?
9: Ha.
0: Di Pulau Bayan macam mana pula?
9: Kalau Pulau Bayan kiri kanan penuh dia.
0: Oh macam tu.
9: Alhamdulillah lah selama hujan 2 hari dia.
0: Oh, sangat lah air ya.
9: Ya.
0: Oh, dapatlah mandi apa segala macam berbasuh baju badan eh.
9: Bukan dapat mandi lagi, dia dapat buat kopi dia.
0: Mantap, luar biasa.
9: Biasa tak dapat buat kopi dia kerana tak ada air.
0: Oh, itu.
9: Dengan turunnya hujan 2 hari ni alhamdulillah dapat buat kopi, dapat buat teh.
0: Oh, cukup pakailah ya.
9: Cukup pakailah, dapat juga cuci muka waktu tidur bangun pagi.
0: Ya pula kadang. Bang Awang.
9: Ya.
0: Sebab ada orang nunggu belakang ni Bang Awang.
9: Iyalah, Bang Awang nak minta lagu ni dia.
0: Lagu apa ni kira?
9: Lagu Sumpah Setia.
0: Sumpah Setia sesuai dengan cuaca kita malam ni
9: Ya.
0: Yeah? Oh, sesuai dengan cuaca Sumpah Setia ni.
9: Sumpah Setia ada.
0: Ada, bang.
9: Buat seseorang ajalah dia.
0: Lah tanda setia tadi tu kan nak.
9: Pokoknya buat seseorang aja, siapa yang merasa dia lah makan lada.
0: Pula.
9: Satu untuk semua lah dia.
0: Boleh.
9: Terima kasih banyak lah.
0: Saya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awang, kata Mangga Haida tadi cakap apa nama dia, pandai aja Bang Awang tu, dia anggap radio kat dia. Wah, biasa. Baik, selagi perempat di mana pun saja berada di belakang Bang Awang ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Talian WhatsApp.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa khabar di?
0: Alhamdulillah khabar baik. Orang sana sedara apa khabar?
10: Alhamdulillah sejuk di.
0: Hai sejuk.
10: Hujan terus dari pagi ni.
0: Alhamdulillah juga hujan terus so tadi kan.
10: Dah makan malam?
0: Makan, alhamdulillah saya dah makan tadi.
10: Cubalah kita pantun untuk dua baik dia.
0: Boleh.
10: Kata tu sangat tanam pinang rapatlah rap. Senanglah puyuh hendak berlari. Datang meminang menyampaikan hajat.
0: Baik.
10: Carilah bini yang ada gigi.
0: Oh, apa sebabnya pula ada gigi
10: Yang cari bini tak ada gigi ni.
0: Oh, gitu pula. Apa saya tahu apa sebab ni? Apa nama dia? Kalau ada pokok mentigi. Ujung dahan hinggapnya balam. Apa saya sebab mencari yang ada gigi? Biar senang datang nerekam.
10: Ah, ini satu lagi ni untuk Ardi ni.
0: Ah, untuk Ardi apa tu?
10: Berjalan kaki ke Kelam Pagi. Naik odong-odong lewatlah darat.
0: Ya. Yeah.
10: Kalau Ardi nak cari bini, carilah bini pakai kerudung supaya tak nampak aurat.
0: Oh, yelah. Betul. Ya, ya. Ah,
10: ini satu untuk Mak Dini ni ya. Ke Kelam Pagi berjalan kaki.
0: Ya.
10: Pergi sebau jauh ke seberang. Kena Mak Dini jauh dengan laki ni. Badan sejuk-sejuk seorang.
0: Tak tanggung lah kalau macam tu Ardi. Takut kami ampun. Takut nak respon.
10: Maaf Mak Dini ya.
0: Ya.
10: Di lagu lah di.
0: Lagu apa tu?
10: Lagu Kebinaria ni.
0: Kebinaria. Kebinaria eh.
10: Ada kan?
0: Sekejap.
10: Titi Sandora dengan siapa tu musim atas?
0: Binaria. Kebinaria eh. Tak ada.
10: Oh. Hai, tak ada Binaria?
0: Oh, tak ada.
10: Oh, Dinang Perantau je lah ni. Dinang Perantau pula. Apa pula kebaran tadi? Dendang remaja ni.
0: Dendang remaja eh, boleh.
10: Ada kan?
0: Ada.
10: Dendang remaja ni. Pokoknya salam abang
0: bang,
10: ni dari salam pertama sampai hingga hari ya.
0: Bang Putra.
10: Ya yes, saya.
0: Macam tak ada lah. Memang tak ada memang.
10: Tak ada.
0: Nampun nampun nampun.
10: Aduh. Allah, lagu apa dia?
0: Lagu apa kira-kira?
10: Oh, salam muhibah tadi.
0: Salam muhibah. Baik.
10: Nah, salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas dia. Ya. Semoga sihat selalu. Saya. Apa yang dicapai kak, ini cita-cita mudah-mudahan dijabah Allah dia.
0: Amin, terima kasih banyak.
10: Selamat di jalan, selamat sampai ke rumah di.
0: Saya.
10: Tadi salam pertama fotokopi Bang Amzah Yusof. Abang Udin Salam Masra.
0: Ya. Yeah.
10: Nek Manda tadi ada Mak Lung Yam, yeah. Mak Dini ada Aida, Bangang Janggul. Pokoknya dari pertama tadi sampai hingga akhir Abi ni.
0: Boleh.
10: Lupa abang, semoga sihat selalu Abi dengan ini.
0: Yeah.
10: Mudah-mudahan dijabah Allah agar penyakit Umi diangkat oleh Allah.
0: Amin ya Allah.
10: Supaya cepat semua dapat bergabung seperti kalau mula dia.
0: Amin. Terima kasih betul.
10: Kita bergabung lagi seperti pertama macam mana akhirnya awalnya kalau kita nanti bergabung lagi.
0: Boleh.
10: Pokoknya dari peni pertama sampai hingga akhir di abang salam semua tanpa kecuali dia.
0: Boleh.
10: Mbak Adi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum telah bergabung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Kemala yang sudah pun bergabung ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, ada lagu yang belum kami tunaikan, ada lagu yang belum saya putarkan juga. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan seleranya. Kita cuba terima satu penelpon lagi ya. Ada siapa kiranya tapi tak boleh berlama-lama sebab sudah di penghujung masa. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
0: Abang Iman.
11: Ha, apa buat ni?
0: Bercakap saya dari tadi. Kalau dia tanya apa buat, bercakap saya.
11: Yes. Ada air, ada kopi.
0: Kopi ada, air pun ada.
11: Tak ada bekal ya,
0: sedap. Ada, sikit aja.
11: Okay, yang ni, masa binti kan?
0: Ya, yes, saya. Bang Iman.
11: Oi.
0: Baik, nampak kita tak boleh berlama-lama, Bang Iman. Minta maaf, minta
11: ampun.
0: Minta
11: maaf, apa, tak apa. Ya.
0: Minta maaf, minta ampun. Betul. Apa nak lagu?
11: Minta ampun.
0: Apa lagu lagi ke?
11: Lagu biasa lah, lagu biasa.
0: Lagu dari telajak juga? Mantap. Tengah malam lagu dari telajak eh. Yelah, kalau macam.
11: Kau dari telajak ni buat semua lah eh.
0: Saya. Nanti kami tunaikan ya.
11: Buat semua, buat ada yang lagi tugas sama tugas. Yang baru masuk, yang akan masuk, yang tak akan masuk, sabar je.
0: Saya.
11: Okey lah ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita yang berada di Tanjung Batu ya. Baiklah Bang Iman, terima kasih banyak juga buat pendengar yang lain yang sudah pun bergabung ya. Sebab-sebabnya sudah ada lagu yang belum saya tunaikan ya, belum saya putarkan. Takut mengamuk orang belakang, bahaya nanti. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, lebih kurangnya minta maaf, minta ampun lah ya. Mudah-mudahan kita dapat bersua kembali esok malam dari Langgam Sumpah Melayu. Tetap kita bersembang bual, menyambung silaturahmi kita bersama ya. Untuk orang tua-tua saya, Bang Hamzah Yusof, Abi, Bang Udin, Mak Dini, Nek Manda, Mak Long Diah, Mak Ngahida, Bang Arjuna, Bang Awang Janggut, Bang Putra Kemalai, Bang Iman,
5: Terima kasih yang sudah bergabung maupun yang monitor sahaja ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan segala mara bahaya dan tentu dengan hati suka riang dan gembira. Baik saudara, tetap bersama kami di Perompet RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
12: Buah Ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Aliansi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangkut ya ada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengi

0: yang busuk dengan puisi. Aku berdoa, perkenankanlah kiranya.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam senganger berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas kemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
5: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
4: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
5: Ah, habis tu?
4: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
5: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas belambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
4: Kalau tak kenapa?
5: Kena tombak lah.
4: Alamak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka, berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu. Kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail.

0: dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan. Kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu, abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas,

0: Polisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah, amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Heleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: di Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa nih? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa nih? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
4: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Kunyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah berada di titik lelah, lelah yang tidak selalu terlihat dari luar. Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur panjang. Ada lelah yang tidak hilang meski libur berhari-hari, yaitu lelah yang bersarang di hati. Kadang kita sendiri bingung, kenapa rasanya kosong? Padahal hidup kita terlihat baik-baik saja kan? Pekerjaan ada, keluarga ada, teman ada, tapi entah kenapa hati terasa berat, seolah ada sesuatu yang hilang, tapi kita tidak tahu itu apa. Nah, di saat seperti itu, wajar jika kita bertanya dalam diri kita, kita bertanya di dalam diam, sebenarnya aku ini kenapa sih? Kenapa hidup aku terasa begini gitu? Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, hati manusia memang tidak diciptakan untuk terus kuat. Ada waktunya ia rapuh. Dan Allah tahu itu. Karena itulah Allah tidak pernah meminta kita untuk selalu sempurna, tapi Allah meminta kita untuk selalu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, bukan berarti setelah mengingat Allah semua masalah langsung selesai. Tidak, tidak begitu. Tapi hati kita bakalan diberi ketenangan untuk menerima, menjalani dan tidak menyerah dalam kehidupan. Para pendengar rompa yang dirahmati Allah, banyak orang hari ini mencari ketenangan kemana-mana. Ada yang mencarinya dalam kesibukan, berharap lupa dengan masalahnya. Ada yang mencarinya dalam pengakuan, berharap dipuji dan dihargai. Ada juga yang mencarinya dengan menjauh dari semua orang. Tapi ketenangan sejati itu bukan soal kemana kita pergi, melainkan kepada siapa kita kembali. Seringkali kita terlalu bergantung kepada manusia, padahal manusia juga punya batas. Hari ini bisa mendengarkan, besok bisa saja pergi. Hari ini bisa peduli, besok bisa saja lupa. Tapi Allah sejak awal tidak pernah berpaling dari kita. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, ketika hidup terasa berat, jangan kita langsung menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang mengajak kita untuk lebih dekat. Dan bisa jadi Allah sedang mengetuk hati kita yang terlalu lama sibuk dengan dunia. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Tidak semua juga kehilangan adalah hukuman. Ada hal-hal yang Allah ambil agar kita itu kembali mencarinya, kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Hadis ini mengingatkan kita bahwa hati yang tenang jauh lebih berharga daripada hidup yang penuh pencapaian, tapi dalam hidupnya gelisah. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, kita sering lupa bahwa hati juga butuh dirawat. Bukan hanya tubuh yang butuh makan, hati juga butuh asupan. Asupannya bukan harta, bukan pujian, tapi zikir, doa, dan rasa dekat dengan Allah. Saat hati jauh dari Allah, hal kecil bisa terasa berat. Tapi saat hati dekat dengan Allah, masalah besar pun terasa ringan untuk dijalani. Hidup ini tidak selalu adil dan memang tidak dijanjikan akan selalu mudah. Tapi Allah menjanjikan bahwa Dia selalu bersama hambanya yang mau kembali dan bersandar. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, ada yang orang hari ini terlihat kuat, tapi sebenarnya dia sedang berjuang sendirian. Ada yang terlihat ceria, tapi hatinya penuh dengan luka. Maka jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu tahu apa yang kita rasakan, bahkan yang tidak mampu kita ucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna ila rabbikal muntaha," yang artinya, "Dan kepada Tuhanmulah tempat kembali." Quran Surah An-Najm ayat 42. Nah, ayat ini seperti pelukan lembut bagi hati yang lelah, mengingatkan kita bahwa seberapapun jauhnya kita melangkah, jalan pulang itu selalu ada. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, kembali kepada Allah tidak selalu harus menunggu kita menjadi baik. Justru, seringkali kita kembali dalam keadaan paling lelah, paling rapuh, dan paling butuh pertolongan. Cukup dengan doa sederhana, cukup dengan sujud dan jujur, cukup dengan hati yang mengaku, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Dan dari situlah Allah mulai memperbaiki hidup kita. Sedikit demi sedikit, dengan cara yang mungkin tidak kita duga. Para pendengar yang dirahmati Allah, jika hari ini hati kita sedang lelah, jangan menyerah. Jangan merasa sendirian. Jangan merasa hidup ini sia-sia. Bisa jadi lelah itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita berhenti sejenak, lalu kembali dengan hati yang lebih tenang. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan menerima setiap langkah kecil kita untuk kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempuan yang dirahmati Allah bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: 1,3 MHz dan RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan pondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Salam tazim, salam budaya dan salam hangat dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Saya Syahrudin Nazram yang bertugas kembali untuk pagi hari ini. Alhamdulillah saya sehat, bisa untuk temankan saudara perempat insyaallah sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di segantang lada pagi. Saudara perempat di mana saja berada, apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk kita semua ya. Kesehatan dan juga keberkahan untuk kita. Setiap pagi adalah kesempatan untuk mulai kembali. Sebelum kita sibuk mengejar segala sesuatunya, ini berbagai target tentunya dan menyelesaikan beragam pekerjaan. Nah, ada baiknya saudara perempat kita meluangkan sedikit waktu sejenak untuk mengevaluasi diri kita pagi hari ini. Alhamdulillah ya, masih bisa bernafas. Jadi ini bukan untuk menyalahkan masa lalu atau mungkin kesalahan ataupun kegagalan masa lalu sudah berempat, melainkan untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki ya. Seringkali sadar berempat kita begitu mudah menilai kesalahan orang lain tapi lupa bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin? Padahal perubahan besar ini selalu sedar perempat diawali dari keberanian untuk mengakui kekurangan dan kemauan untuk terus belajar menjadi lebih baik. Jadi evaluasi diri ini penting sedar perempat, bukan tanda kelemahan tapi bukti bahwa kita ingin terus bertumbuh ya. Dengan mengenali kekurangan kita, kita juga dapat memperbaiki sikap. Dengan mensyukuri kelebihan, kita semakin termotivasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga pagi yang penuh harapan ini kita semua diberi hati yang lapang untuk menerima masukan, pikiran yang jernih untuk memperbaiki diri dan langkah yang istiqomah dalam menjalani setiap amanah ya. Selamat beraktivitas saudara perempat. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin. Tetap bersama perempat RRI Tanjung Pinang, saya Syahrudin Aznam, suara budaya Indonesia. Selamat pagi dan salam ta'zim, salam semangat untuk semua.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Prambar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, marwah Melayu bukan untuk ditakuti tapi untuk dihormati. Nah, di tanah yang diwariskan ini, saudara perempat, diwariskan oleh para leluhur, tempat adat ditegakkan dan sejarah dipelihara. Melayu tidak pernah mengajar anak bangsanya untuk mencari musuh atau menebar kebencian, ini saudara perempat. Sejak dahulu lagi, Melayu dikenal sebagai bangsa yang santun dalam berbicara, lembut dalam tingkah dan juga mulia dalam menerima sesiapa sahaja yang datang ke negerinya. Namun janganlah, saudara perempat, ya, kelembutan ini disalahartikan sebagai kelemahan. Melayu mengulurkan tangan kepada sesiapa sahaja yang datang membawa persaudaraan. Dan Melayu membuka pintu kepada sesiapa yang datang mencari rezeki. Melayu menghormati setiap manusia tanpa memandang asal keturunan, suku maupun bangsanya. Karena adat Melayu mengajarkan bahawa manusia dimuliakan bukan kerana darah keturunannya, tetapi kerana akhlak dan juga adabnya. Nah, akan tetapi saudara perempuan, apabila marwah Melayu dihina, apabila sejarah Melayu diperlekehkan, apabila harga diri Melayu dicuba diinjak-injak dengan kata-kata yang mencemarkan kehormatan bangsa, maka janganlah disangka diamnya Melayu itu tanda takut. Ha, ingat, diamnya Melayu adalah diam yang bergisi, diam yang sedang menimbang antara kebijaksanaan dan juga kemarahan, diam yang sedang memilih antara adat yang mengajar kesabaran dengan jiwa yang menuntut pembelaan terhadap maruah bangsanya. Karena Melayu diajar untuk tidak terburu-buru menghukum. Tetapi Melayu juga diajar bahawa maruah yang jatuh wajib ditegakkan kembali. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tolonglah, ingat bahawa bangsa Melayu telah berdiri di bumi ini jauh sebelum lahirnya banyak sempadan yang ada hari ini, saudara perempuan. Dari kerajaan-kerajaan besar hingga pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan dunia, Melayu pernah menjadi nadi peradaban yang dihormati. Maka sejarah yang panjang itu tidak akan pernah dapat dipadamkan oleh hinaan seorang manusia atau cemoohan sesaat di media sosial. Bijaklah kita.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, AI. Bisakah AI menggantikan peran sistem informasi? Nah, saudara perempat, AI ini memang semakin pintar sekarang nih ya. Tapi apakah kecerdasan buatan ini betul-betul mampu menggantikan sistem informasi yang selama ini menjadi pondasi operasional perusahaan? Nah, saudara perempat, dalam beberapa tahun terakhir, AI ini jadi salah satu teknologi yang paling banyak diperbincangkan. Kehadirannya itu mampu membantu berbagai pekerjaan, mulai dari membuat konten, menganalisis data, ya, menjawab pertanyaan pelanggan, hingga memprediksi tren bisnis. Nah, perkembangan ini pun juga memunculkan pertanyaan yang menarik nih. Apakah AI ini nantinya akan menggantikan peran sistem informasi? Ya, banyak orang menganggap AI adalah pengganti sistem informasi karena sama-sama berkaitan dengan data dan teknologi. Padahal nih, saudara perempat, keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda. AI bukan pengganti sistem informasi, melainkan teknologi membuat sistem informasi menjadi lebih cerdas dan lebih efisien. Lantas, bagaimana hubungan keduanya dalam dunia bisnis? Nah, saudara perempat, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita juga perlu memahami perbedaan antara AI dan juga sistem informasi, saudara perempat. Ya, kalau sistem informasi ini adalah kombinasi antara manusia, data, teknologi, dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, terus menyimpan, serta menyajikan informasi bagi organisasi. Tujuan utamanya adalah membantu operasional bisnis, ya, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Sementara kalau AI ini, saudara perempat, ini merupakan teknologi yang dirancang agar komputer itu mampu belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan prediksi maupun rekomendasi secara otomatis. Nah, dengan kata lain, AI ini, saudara perempat, merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam sistem informasi, bukan penggantinya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, di rumah ada kapur barus tak? Setiadalah ya. Tapi ni sedara perempat, kapur barus ni harus bijak juga kita menggunakannya sedara perempat, karena ada bahaya kapur barus kalau digunakan secara berlebihan. Ada banyak hal yang harus kita ketahui sedara perempat. Kapur barus itu merupakan salah satu produk rumah tangga yang sudah lama digunakan untuk mengusir ngengat, mengurangi bau tak sedap, bau apa itu ini, serta menjaga pakaian tetap segar di dalam lemari. Nah, meskipun punya banyak manfaatnya, penggunaan kapur barus ini sedara perempat harus juga bijak menggunakannya. Ini kalau secara berlebihan itu akan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan kita. Sedara, kapur barus itu berasal dari pohon kapur yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan dekongestan hidung, kapur oil hingga balsam oles. Tapi kapur barus yang digunakan sebagai kapur pewangi atau pengusir serangga itu sebagian besar terbuat dari senyawa yang namanya itu senyawa naftalena. Nah, kapur barus bekerja dengan cara menguap ke udara dan menghasilkan aroma yang khas. Nah, kalau digunakan dalam jumlah yang terlalu banyak, uap yang dihasilkan itu dapat memenuhi ruangan dan berpotensi mengganggu sistem pernapasan. Ada yang alergi juga dengan kapur barus, gitu kan? Terutama pada budak-budak nih, lansia dan orang yang memiliki riwayat asma. Nah, paparan kapur barus dalam kadar yang tinggi ini juga menyebabkan keluhan seperti sakit kepala, pening, mual, hingga iritasi pada mata dan hidung nih. Jadi harus cukup bijak untuk menggunakannya. Nah, pada kasus tertentu, sedara perempat, paparan yang berlangsung terus-menerus itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius ya apabila kalau tak ditangani dengan baik. Nah, selain berdampak pada kesehatan manusia, penggunaan kapur barus itu secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Nah, oleh karena itu, penting nih untuk kita sedara perempat untuk memastikan sirkulasi udara tetap baik agar konsentrasi uap kapur barus itu tidak menumpuk di dalam satu ruangan, ya kan?